0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

paling mahir dari Raisa, teman Pro 2. Hayo ngaku siapa yang suka banget menyembunyikan perasaannya. Jangan ya, teman Pro 2 ya. Nah, ada berita seru nih, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup tiba-tiba chaos cuman gara-gara satu hal kecil? Yap, sinyal. Sekarang tuh, sinyal udah jadi kebutuhan utama. Mau update story, scrolling TikTok, streaming musik favorit, pas rank, sampai video call sama orang tersayang, semuanya butuh koneksi yang stabil dan ngebut. Dan jujur aja ya, sinyal lemot itu vibes-nya bikin emosi. Lagi seru-seruan streaming, buffering. Lagi kirim pesan penting, malah pending. Duh, auto bikin mood drop banget, teman Pro 2 ya. Nah, kabar baiknya sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Nggak cuman kencang di kota besar, tapi jaringan Smartfriend juga makin luas sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah Sumatera. Jadi, internetan tetap lancar buat nemenin aktivitas kalian setiap hari. Mau kerja, aman. Mau gaming, gas terus. Mau streaming atau upload konten, nggak pakai drama putus-putus lagi. Wow. Makanya, teman Pro 2 saatnya rasain sendiri internetan yang stabil, cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja, di mana aja. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
2: Woi, Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
1: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya pantun, teman Pro 2. Pergi ke pasar, pas lagi gerimis. Sampai rumah, rebahan dikit. Nggak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartphone unlimited. Ini beneran kebaca ya? Waduh, gimana nih? Waduh, jangan-jangan salah skrip. Tapi yaudah deh, sekalian aja. Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota habis tiba-tiba. Barengan sama smartphone unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin senang, cuman 26.000 aja. Diulangin, cuma 26.000 aja, kamu sudah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk langsung pakai smartphone unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau cek langsung media sosial Smartfren World untuk info lengkapnya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanang, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: to take this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban

0: 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, apa kabar? Aktivitas kamu makin padat ya, mulai dari internetan, video call bareng keluarga, nonton drama favorit, sampai rencanain traveling kamu untuk keliling Indonesia. Pastinya kamu butuh koneksi internet yang stabil dan super cepat. Nah, ada kabar gembira buat kamu teman Pro 2. Sekarang jaringan dari Smartfren makin luas dan makin stabil di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Semuanya sudah terjangkau. Jadi, mau browsing, streaming, live shopping, sampai upload konten, semuanya lancar tanpa hambatan. Yuk beralih ke Smartfren sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat e-commerce favorit kamu atau kunjungi sosial media Smartwork. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengerin Anggala Besa, teman Pro 2 di Spada. Ada informasi teman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, jumlah warga Lampung nih menyatakan dukungan terhadap langkah tegas yang disampaikan Kapolda Lampung nih Helvi dalam memberantas aksi begal serta berbagai tindakan kejahatan seperti kasus C3, curat, curas, dan curamor yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Dukungan tersebut salah satunya disampaikan oleh warga Bandar Lampung nih Herman Acong. Dikatakan Acong pernyataan Kapolda Lampung yang menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan sangat tepat mengingat aksi kejahatan begal dan curanmor yang kerap terjadi di Lampung. Hal senada juga diungkapkan Agung Pramono, warga Bandar Lampung yang sangat mengapresiasi langkah Polda Lampung dalam memberantas pelaku kejahatan. Wow. Semoga aja ya di provinsi tercinta kita gak ada kasus kejahatan dan minim ya teman Pro 2 ya. Dan kita sama-sama bisa hidup tenang, aman, dan nyaman.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: 92,5/2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada. Hari ini nih, tanggal 20 Mei tahun 2026, spesial banget. Karena apa? Karena hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional nih, teman Pro 2 ya. Hari Kebangkitan Nasional nih bukan cuman momentum untuk kita mengenal sejarah ataupun mengenang sejarah aja. Kenapa nih? Karena ini jadi sebuah tonggak juga buat kita nih, generasi muda, apalagi mahasiswa nih, untuk lebih giat lagi ataupun lebih bisa lagi nih ya memajukan Indonesia, teman Pro 2 ya. Hari ini nih Angga udah kedatangan Rapi Rahim nih, teman Pro 2, Duta ITERA Intelligensia 2026, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin tema kita hari ini, teman Pro 2 ya, yang berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional Suara Mahasiswa untuk Indonesia. Halo Rapi, apa kabar?
1: Halo Kak, dalam keadaan baik Kak.
0: Oke, gimana kesini, aman?
1: Alhamdulillah aman sih Kak, walaupun tadi pagi sempat ada praktikum sebentar ya Kak, dan kemudian terdeteksi juga hujan, namun alhamdulillah akhirnya bisa berdiri di sini.
0: Oke, oke. Sebelum jauh-jauh melangkah nih, kenalan dulu dong, kenapa lo diamanatkan Duta ITERA Intelligensia? Bener gak sih gue ngomongnya?
1: Bener Kak, bener.
0: Oke, ini apa sebenarnya?
1: Sedikit koreksi ya Kak, untuk Duta ITERA Intelligensia sendiri, saya dari tahun 2025. Nah, untuk Duta ITERA Intelligensia ini sendiri dinilai berdasarkan kita di Duta ITERA itu ada yang namanya Motion Challenge, Kak. Jadi kita diberikan semacam study case tentang isu-isu yang ada di Indonesia, dan di mana penilaian terbesar tersebut akan diamanahkan menjadi Duta ITERA Intelligensia, dan alhamdulillah amanah tersebut tersampaikan kepada saya, Kak.
0: Oke, di tahun 2025 ya. Iya, Kak. Betul. Kalau tahun 2026 udah ada belum sih?
1: Kalau untuk tahun 2026 sejauh ini masih direncanakan ya, Kak, proses pemilihannya. Kemungkinan kita tuh ada setahun menjabat, karena tahun sebelumnya di 2025 saya itu terpilih di bulan September. Jadi kemungkinan untuk Duta ITERA 2026 itu dilaksanakan di bulan September juga Kak.
0: Oke, kita kan lagi ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional nih. Menurut lo pribadi nih, apa yang kepikiran ataupun terlintas di otak lo ketika kita bilang Hari Kebangkitan Nasional?
1: Satu hal yang terlintas di saya Kak ketika kita berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, tentunya flashback kembali ya Kak, dari bagaimana peran generasi muda dari masa ke masa. Terlintas bahwasanya peran generasi muda ini dari zaman 1908 saat organisasi Budi Utomo itu berdiri merupakan indikasi yang nyata dan sekaligus pengingat untuk kita generasi muda ambil aksi dari setiap segmen indikasi.
0: Oke, tadi ada kata kuncinya ambil aksi. Menurut lo sendiri, aksi apa yang udah lo lakukan untuk Indonesia sendiri nih?
1: Oke, untuk berbicara tentang aksi, di era sekarang ini banyak banget sebetulnya generasi muda yang bisa kita lakukan. Untuk saya pribadi sebagai Duta ITERA, saya memulai dari diri saya sendiri Kak. Mungkin jika berbicara tentang

0: Saya peran yang saya ambil saat ini adalah saya fokus untuk mempersiapkan diri sehingganya ketika di depan, ketika kita sudah mencapai di posisi, kita tidak mencari arah, tapi saya sudah mengendalikan arah tersebut.
1: Oke, menurut Rapil sendiri nih ya, kita ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional, ada kata bangkit di situ tuh. Menurut lo, untuk anak muda sekarang nih ya, bangkit itu bangkit dalam bidang apa menurut lo sendiri? Apakah dalam bidang pergaulannya atau dalam bidang teknologinya atau apa sih sebenarnya?
0: Kalau menurut saya sendiri kak, untuk dari segi bangkit ini kita tidak bisa stereotipkan. Karena banyak sekali anak muda kita yang memiliki lininya sendiri. Jadi kita tidak bisa membidik dari satu sisi. Jika saya bidik dari teknologi ataupun dari segi pendidikan, mungkin banyak sekali anak muda kita di sana yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya. Tetapi mereka tetap bangkit dengan dirinya mereka sendiri. Mereka tetap bangkit dengan cara mereka. Mereka bisa misalkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan secara lebih lanjut, tetapi secara langsung mereka bisa bekerja, mereka bisa beraspek dari lini mereka sendiri. Jadi ketika ditanya kalau menurut saya pribadi dari aspek mana, saya tidak bisa menstereotipkan kak, karena sangat luas sekali cakupannya.
1: Oke, tadi kan sempat lo mention lo menjabat juga sebagai duta ITERA Italengesia tahun 2025 nih ya. Menurut lo seberapa pengaruh nih duta ITERA terhadap lingkungan termasuk terhadap ITERA-nya sendiri nih?
0: Oke, baik, terima kasih kak. Untuk seberapa pengaruhnya, menurut saya sangat pengaruh signifikan. Karena sebagai duta ITERA, kita menjadi role model kak. Kita menjadi wajah dari Institut Teknologi Sumatera itu sendiri. Dan untuk bagi ITERA sendiri, kita banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan representasi kak. Misalkan pada hari ini, saya berbincang di forum ini mewakili Institut Teknologi Sumatera. Kemudian untuk di ITERA sendiri, kita juga melakukan ada salah satu kegiatan kak, namanya itu adalah clean up day, di mana duta ITERA ini bersama-sama mengajak seluruh masyarakat di Institut Teknologi Sumatera untuk kita bergotong royong untuk meningkatkan awareness kita terhadap lingkungan sekitar, kemudian untuk meningkatkan awareness kita terhadap isu-isu yang ada di Indonesia khususnya kak.
1: Oke, tadi ada mention adalah clean up day ya, berarti itu gerakan bersih-bersih kampus ITERA ya, atau bersih-bersih sekota Bandar Lampung sebenarnya.
0: Untuk clean up day ini sejauh ini masih dalam lingkup ITERA kak.
1: Okay.
0: Ya kita jadi masih memulai dalam lingkup kecil di ITERA yang kita mulai bersama duta ITERA. Namun kita juga sangat membuka diri kak apabila dari pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri ingin bekerja sama ataupun mungkin menggait kita, dan tentunya kita akan menerima exposure tersebut.
1: Okay. Karena Mas Ujo berperan penting ya untuk membantu lingkungan dan juga sama-sama bekerja sama nih ya untuk menjaga lingkungan kita gitu ya. Kita masih ngobrol ini teman Pro 2 ya tentang Hari Kebangkitan Nasional nih. Kalau menurut lo sendiri nih ya, anak muda sekarang nih, Gen Z nih, kalau diibaratkan nih ya, anak muda adalah Indonesia nih dan lo adalah Indonesia, lo lagi di fase apa sebenarnya sekarang?
0: Oke, untuk diibaratkan ya kak, untuk saya pribadi sebetulnya saya juga lagi di fase berproses kak, dimana saya juga masih banyak melakukan kesalahan, saya juga masih banyak terjatuh dalam berproses tersebut. Tetapi satu yang ingin saya notice di sini adalah terkadang kita tuh ketika kita jatuh dan stagnan, kita sulit sekali untuk melangkah. Dan pun saya pun merasakan hal seperti itu kak, saya rasa mental kena dan segala macam. Namun satu yang selalu saya yakini, terkadang ketika kita jatuh dalam berproses, itu adalah proses kita untuk berdiri lebih tegak dan tumbuh lebih kuat dalam menjalani kedepannya kak.
1: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Sebagai mahasiswa nih, kita mau ngomongin lo sendiri. Lo lebih milih mahasiswa yang kritis atau yang realistis sih sebenarnya?
0: Oke, wow, ini sangat luar biasa sekali kak, kritis dan juga realistis.
1: Kalau selalu aja pemilih ya, antara kritis atau realistis, salah satu aja.
0: Oke, kalau menurut saya pribadi, saya akan memilih untuk mahasiswa yang kritis kak.
1: Alasannya kenapa tuh?
0: Karena menurut saya ketika kita kritis akan suatu hal atau suatu isu yang terjadi, kita akan bisa realistis ke depannya. Ketika kita memiliki pemahaman kritis yang baik, kita bisa membedakan mana hal yang sesuai pada kondisi tersebut. Jika kita bisa membedakan hal tersebut, realistis tersebut akan mengikuti dengan sendirinya tanpa kita pikirkan kak.
1: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi berulang ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Spada.

0: Remaja teman Pro 2 dari HiFi, dan kamu masih mendengarkan Angga Labesa dan juga Rapi Rahim nih teman Pro 2 ya. Dia ini Duta ITERA Intelligentsia 2025 dan kita masih ngomongin tentang Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Ini adalah momentum untuk kita sama-sama bangkit dan juga sama-sama berperan penting nih untuk negara kita Indonesia gitu teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Rapi. Halo. Ya,
1: betul, Kak.
0: Halo, aman.
1: Kak. Halo, halo semuanya. Okay.
0: Tapi menurut lo sendiri sebagai Duta ITERA nih, tugas apa menurut lo yang paling seru banget?
1: Wow, kalau berbicara tentang tugas yang paling seru, sebetulnya karena saya selalu enjoy ya Kak, dengan setiap tugas-tugas yang diberikan, semuanya tuh sangat seru Kak. Termasuk hari ini dengan segala prosesnya saya sampai hari di sini sangat seru sekali Kak. Jadi jika untuk memilih terlalu banyak yang untuk dipilih Kak, jadi saya tidak bisa menstereotipkan salah satu.
0: Oke, kalau itu yang seru kan ya, kata lo banyak banget. Yang paling tidak terduga gitu, ada gak sih sebenarnya? Yang tiba-tiba kayak ekspektasi lo segini nih, tapi ternyata melebihi ataupun sebaliknya gitu.
1: Lebih kurang gitu Kak ya?
0: Iya.
1: Kalau untuk itu sendiri sejauh ini sih mungkin ada ya Kak, salah satunya itu adalah ketika kita ada duty itu biasanya kayak terkadang untuk persiapan sendiri, untuk baju-baju itu kita hamin beberapa jam kan, dan itu rasanya sangat dar-dar-dor banget gitu untuk persiapannya. Tapi dibalik itu semua alhamdulillah sih tetap terlaksana dengan baik. Mungkin ekspektasinya ketika kita duty kita sudah siap semuanya, tapi turns out lagi kita bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi ketika salah satu pihak tidak bisa, kita harus cari lagi. Tapi dengan proses-proses tersebut, ya walaupun tidak sesuai ekspektasi, namun tetap saya berusaha untuk menikmati dan profesional Kak.
0: Oke. Lo kan sebagai mahasiswa ITERA juga ya, jurusan apa sih kalau gak salah?
1: Kalau saya pribadi teknik pertambangan Kak.
0: Oke, mahasiswa teknik pertambangan ya, kan ya. Pasti ngikutin isu Indonesia sekarang ya kan, lagi memanas, ya, banyak konflik dan segala macamnya nih. Nah, menurut lo sendiri nih, isu apa yang paling lo rasa ataupun menurut lo mahasiswa kayak ngerasa gerah banget nih dan pingin lo suarakan gitu sebenarnya?
1: Terkait isu-isu sendiri sebetulnya yang agak mengganggu diri saya ya Kak, secara pribadi itu adalah isu-isu dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap mahasiswa itu tidak berorientasi pada hasil gitu ya Kak. Misalkan kita berbicara tentang lini pendidikan Kak. Nah, ada banyak sekali anak-anak kita di Indonesia khususnya yang jika kita lihat dari standar kota, memang secara pendidikan mereka sudah sangat berkualitas Kak. Tapi menurut saya pribadi kita juga harus melihat lini di belakang. Misalkan anak-anak di daerah 3T mungkin mereka tidak memiliki awareness yang cukup yang sama seperti kita di kota. Untuk sekedar pendidikan saja mereka masih bertanya, kenapa kita harus sekolah? Kenapa kita harus berpendidikan yang tinggi? Karena turns out sendiri saya dari desa Kak. Dimana di sana tuh saya merasa bahwasanya sekolah itu bukan suatu hal yang orientasi pada saat itu. Namun ketika saya berkuliah, saya melihat bahwasanya pendidikan memang tidak pernah menjamin kita untuk sukses, tetapi juga pendidikan mengantarkan kita untuk meningkatkan pola pikir, untuk meningkatkan wawasan. Dan menurut saya kita jangan memperhatikan di satu sisi saja, tetapi juga dari segala aspek, karena banyak banget infrastruktur mungkin di daerah-daerah kita, di lini pendidikan yang belum tercakup secara sempurna, dan tentunya itu bisa memberikan efek domino dan kekhawatiran bagi kita sebagai mahasiswa ke depannya Kak.
0: Oke, yang paling kerasa banget adalah isunya pemerataan pendidikan berarti ya.
1: Iya betul
0: ya?
1: Sekali Kak.
0: Sebagai mahasiswa nih menurut lo sendiri nih, tadi kan isu yang lo anggap kayaknya mencuat banget adalah pemerataan pendidikan. Nah, solusinya apa dari lo sendiri nih?
1: Kalau menurut saya sendiri adalah kita memberikan banyak sekali forum kepada mereka dan banyak sekali program-program yang pendekatan terhadap mereka Kak. Karena jika kita berbicara melalui sosial media tidak semuanya memiliki akses internet dan tidak semuanya juga tahan akan literasi digital. Jadi menurut saya kita bisa melakukan pendekatan secara langsung mulai dari sosialisasi ke mereka. Memang kalau kita baru sekali dua kali sosialisasi mungkin mereka masih apalah sosialisasi ini Kak, masih belum terlalu berkesan bagi mereka. Tetapi ketika kita lakukan secara intens, kita lakukan pendekatan baik secara moral maupun etika kepada mereka, saya yakini mereka memiliki ke-awarenessan, mereka terbuka akan pendidikan. Karena kebanyakan dari kita tuh kan fokusnya hidup untuk kerja dan sukses untuk dapat duit kan Kak, dan untuk proses tersebut, mungkin di beberapa daerah pendidikan bukanlah aspek yang penting, sehingga stereotip tersebut ada dari hulu hingga hilir yang harus diberantas, Kak.
0: Oke, jadi selain di sosial media juga, mm-hmm. kita juga harus lebih berperan aktif secara nyata gitu, mm-hmm. ya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, ngomongin sosial media nih teman Pro 2, mm-hmm. dan juga kita sebagai Gen Z ya, tentunya mm-hmm. kita gak bisa lepas dari media sosial, terus dari Instagram, TikTok, dan segalanya nih ya. Menurut lo sendiri nih, media sosial sejauh ini nih gimana menurut lo? Apakah ini cuma jadi tempat buang sampah aja, mm-hmm. tempat kita cuap-cuap tidak ada guna, atau sebenarnya ini ada peran juga sih sebenarnya?
1: Oh, kalau untuk menurut saya sendiri, media sosial itu sebetulnya sangat berperan, Kak. Namun perannya sosial media ini seperti dua mata pisau. Ada mata pisau positif dan ada mata pisau negatif. Dimana ketika kita memanfaatkan media sosial dengan baik, itu akan memunculkan hal yang baik juga. For example, kita sebagai duta ITERA, kita bisa memanfaatkan platform sosial media untuk melakukan gerakan-gerakan sosial, memberikan exposure, memberikan awareness, pengetahuan kepada masyarakat. Namun apabila kita gunakan media sosial tersebut untuk menjatuhkan mental orang lain, menghujat, mengkritik, dan tidak menggunakannya secara baik, itu akan memberikan efek yang menurut saya pribadi jauh lebih sakit ketimbang kita berikan secara langsung atau kekerasan fisik, Kak.
0: Oke, sejauh ini peran media sosial bagi diri lo sendiri, udah apa aja yang lo lakukan di media sosial sendiri?
1: Untuk peran media sosial bagi diri saya sendiri sangat berdampak sekali, Kak. Dimana melalui media sosial saya bisa menambah berbagai relasi. Mulai dari konten-konten yang dibuat, kemudian promosi dari Institut Teknologi Sumatera itu sendiri. Dimana ketika kita melakukan promosi tersebut, akan banyak masyarakat yang dari sebelumnya itu tidak tahu ITERA, tidak tahu teknik pertambangan, tapi ternyata setelah kita eksposurkan melalui sosial media, mereka jadi tahu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada peluang-peluang lainnya dari berbagai pihak yang menghubungi melalui DM misalnya untuk bekerja sama, Kak. Dan tentunya sangat meaningful lah untuk saya.
0: Oke, di era digital sekarang nih ya kan, mm-hmm. di era media sosial nih, mahasiswa tentunya lebih berperan penting ya terhadap Indonesia, mm-hmm. terhadap negara sendiri nih. Tapi menurut lo sendiri nih di era sekarang nih, kekuatan terbesar mahasiswa itu apa sebenarnya?
1: Oke, menurut saya pribadi kekuatan terbesar dari mahasiswa itu sendiri, Kak, adalah kita punya keberanian, Kak. Dari masa ke masa, menurut saya dari Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri pada tahun 1908 itu sendiri, mungkin mahasiswa kita atau generasi muda kita pada saat itu memiliki keberanian secara orientasinya ke fisik, Kak, melawan penjajahan dan lain sebagainya. Namun di era sekarang banyak sekali mahasiswa kita sudah berani bersuara. Terbukti dari beberapa case-case yang sempat naik, banyak mahasiswa kita yang berani terjun langsung ke lapangan, menyuarakan aspirasi, menyuarakan kritiknya terhadap program-program. Dan tentu hal yang menjadi power kita saat ini menurut saya adalah keberanian, Kak. Keberanian untuk memulai sesuatu dan keberanian untuk memutus sesuatu yang tidak benar.
0: Oke, apakah bersuara aja cukup sebenarnya? Atau harus ada aksi lain?
1: Untuk saat ini ya, Kak, menurut saya pribadi, bersuara itu saja sebetulnya tidak cukup. Tetapi lebih baik kita bersuara daripada kita tidak sama sekali.
0: Oke.
1: Seperti itu, Kak.
0: Jadi lebih baik bersuara daripada sama sekali.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Kak.
0: Ya. Oke, oke. Itu juga yang dilakukan sama Duta ITERA ya. Betul, terhadap Indonesia juga. Maka dari itu ya, Duta ITERA masih eksis sampai sekarang.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Nah, ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional nih. Kalau lu bisa nyampein satu pesan nih, seandainya sama pimpinan Indonesia, lu mau ngomong apa?
1: Oke, jika saya diberikan kesempatan, saya ingin membicarakan dan menyampaikan bahwasanya kita di Indonesia bukan hanya hidup di atas garis kemiskinan, Kak. Tapi banyak masyarakat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hanya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan mereka sangat kurang. Bagaimana mereka bisa bangkit jika hal mendasar seperti kesehatan, pendidikan saja belum teratasi secara baik? Karena saya pribadi, Kak, sebelumnya itu berasal dari desa, saya merasakan betul apa yang masyarakat desa rasakan. Dan ketika saya datang ke sini, saya merasakan gap di sana. Dan gap tersebut mempengaruhi saya pribadi pada awalnya, sampai akhirnya saya bisa berdiri di sini.
0: Oke, gitu ya. Mm-hmm. Atas usaha keras berarti ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Dua ya. Usaha keras enggak akan mengkhianati hasil gitu ya. Terakhir nih kalau lo bisa buat quotes dari Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Apa quotes yang paling ataupun yang akan lo buat tentang Hari Kebangkitan Nasional sendiri?
1: Oke, tentang Kebangkitan Nasional ya Kak. Mungkin saya bisa katakan, karena saya juga masih berproses ya Kak, definisi bangkit sejati itu bukanlah kita yang ketika jatuh bangkit langsung tinggi, tetapi ketika kita banyak jatuh, kita berani untuk bangkit dan memulai kembali Kak.
0: Oke, terima kasih Rapi Rahim, Duta ITERA Intelligentsia 2025. Kalau mau cek sosial medianya teman Pro 2 bisa ke Duta ITERA atau Biun bisa ke?
1: Ke @Ravio Kak.
0: Oke, Ravio teman Pro 2 ya, atau kamu bisa ke @Pro2BDL, di situ ada informasi semuanya. Makasih ya udah ngobrol ya, hari ini barengan sama Angga ya. Next time semoga bisa main lagi, bisa ngobrol ya. Dan semoga dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional ini kita sama-sama bisa menjaga Indonesia, sama-sama bisa memajukan Indonesia. Yaudah, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit, teman Pro 2, dan terakhir dari Angga, Less Division Express Wellness Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung. Teman bola kamu, Angga Labesa
1: dan Rapi Rahim
0: pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara. Bye bye semuanya.
2: Bye. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
2: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
3: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
1: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
2: Jadi, bukan cuma soal gaya?
3: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
3: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang, Mi, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: 5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop. Konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
2: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
3: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lu orang apa?

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. 2 RI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar, gua masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI, teman terbaik kamu.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan. Terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

92,5 Pro 2 Air Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2, halo semuanya, selamat sore. Temenin kamu teman Pro 2 sore hari ini di Sore Ceria. Gue bakal temenin kamu dengan narasumber yang cantik-cantik banget sore ini. Kita bakal ngobrol sama narasumber, terus juga kamu juga boleh ya, dan lagu-lagu yang asik juga untuk dengerin di Sore Ceria hari ini. Sampai nanti jam 4 sore, boleh deh ya.

0: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih lagu yang bikin kamu juga mungkin sore ini jadi lebih ya santai ya, dengan aktivitas yang penuh banget ya kan. Di hari ini tanggal 20 Mei 2026 hari Rabu, teman Pro 2, mudah-mudahan kamu juga sempat dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu ya kan. Kalau kamu lagi dengerin Pro 2 RI Bandar Lampung sore hari ini, teman Pro 2 bareng sama gue Imovani, dan kita bareng sama narasumber bintang tamu ya, guest star yang hari ini hadir di studio, dan kita mau ngobrol sama mereka. Jujur teman Pro 2, sore ini gue ketemu sama teman-teman yang cantik-cantik banget ya, anak muda berprestasi yang luar biasa banget ya, pakai crown semua ya, pada pakai mahkota. Kita mau kenalan teman Pro 2 sama teman-teman yang di sini. Ini ada yang telat atau udah semuanya hadir sih sebenarnya?
1: Semuanya hadir.
0: Hadir semua ya. Kita mau kenalan dong sama Shakira Al Khaira. Halo Shakira.
1: Halo semua. Nama aku Shakira Al Khaira, biasanya dipanggil Kia.
0: Oke. Kia, apa kabar hari ini?
1: Baik banget.
0: Baik banget. Kia adalah putri anak Indonesia Lampung 2026, betul?
1: Betul.
0: By the way, selamat loh ya kan.
1: Makasih.
0: Kamu makin cantik dengan crown itu.
1: Makasih,
0: gitu kan.
1: Kakak.
0: Baru menang berapa hari atau berapa bulan, berapa minggu nih boleh cerita?
1: Baru beberapa hari,
0: baru
1: Kak.
0: Baru beberapa hari ya, disematkan lah ya crown itu untuk kamu ya.
1: Iya.
0: Kita kenalan dong. Kia nih sekarang lagi aktif apa, sekolah atau gimana?
1: Aku sekarang lagi sekolah, soalnya lagi ulangan, Kak.
0: Oh,
1: semesteran.
0: Semesteran. Di mana sekolahnya?
1: Di Tunas Mekar Indonesia.
0: Oke, TMI. Sekarang kelas berapa kalau gitu?
1: Kelas 7.
0: Kelas 7.
1: Iya.
0: Oke, lagi ulangan tapi tetap sempatin datang ke Pro 2. Thank you lah ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan enggak mengganggu ya, nanti nilainya makin semangat malah gitu ya. Selain Kia teman Pro 2, kita juga mau kenalan sama Asyifa Novita Putri Buana ya. Aku biasanya juga nyapanya Syifa ya, atau gimana? Asyifa?
2: Syifa?
0: Syifa. Halo Syifa.
2: Halo teman Pro 2 Bandar Lampung.
0: Halo. Syifa adalah putri remaja Indonesia Lampung 2026 iya, juga ya. Bareng sama ini ya, bareng sama Kia ya ceritanya,
2: iya,
0: ya.
2: Bareng.
0: Di meja ini bareng ya. Ini sekolahnya bareng atau beda?
2: Bareng, aku sama Kia tuh sama di
0: sama?
2: Tunas Mekar Indonesia. Tapi aku di kelas 8 ya.
0: Oh, kelas 8 ya kan. Gimana rasanya ketika crown tuh disematkan ya Syifa? Happy banget, bangga.
2: Tentunya bangga,
0: bangga banget,
2: banget
0: ya.
2: Happy banget,
0: happy
2: ke
0: banget
2: diri sendiri karena aku bisa mempunyai crown ini di kepala aku.
0: Mm-hmm.
2: Aku bangga banget.
0: Okay.
2: Dan juga berterima kasih kepada semuanya. Sampai sekarang aku bisa di titik ini.
0: Oke, ya mudah-mudahan makin terus ya memuncak ya. Apa yang ingin dicapai itu tercapai gitu. Terus selain Putri Anak Indonesia Lampung 2026, Putri Remaja Indonesia Lampung 2026, ada juga Indonesian Girl Junior 2025 nih, Pro 2 ya. Teman Pro 2, kamu harus kenalan juga sama Afifah Zafira Faris. Halo Afifah.
3: Halo Kak. Oke.
0: Okay. Halo. Ini kalau aku sapanya Viva atau Afifah? Apa?
3: Bebas sih Kak,
0: bebas.
3: Bisa sapa aku Viva atau Afifa, bebas
0: Afifa,
3: Kakak.
0: Gitu. Tahun 2025 kamu lebih senior loh dari mereka ya.
3: Iya.
0: Lebih duluan ya disematkan crown itu ya. Kalau Afifa gimana? Ini tahun 2025 bulan apa kalau boleh?
3: Aku akhir? Bulan Agustus.
0: Bulan Agustus, sudah mau setahun ya kalau gitu hampiran. Dan ini udah banyak juga nih mungkin perjalanan yang juga dilakuin sebagai Indonesian Girl Junior 2025 ya.
3: Iya.
0: Sampai nanti katanya bentar lagi mau masuk ke nasional teman Pro 2. Afifa sekolah di mana kalau boleh tahu?
3: Kalau aku sekolah di Wellington sih Kak.
0: Ah, di Wellington. Kelas?
3: Kelas 1 SMP.
0: Kelas 1 SMP, luar biasa teman Pro 2. Masih muda semua, sama kayak aku umurnya ya. Jadi masih muda semua dan mereka berprestasi seperti juga topik kita hari ini teman Pro 2, Gen Z berprestasi, cantik, cerdas, dan menginspirasi. Nah ini juga mungkin jadi apa ya, hal yang kayaknya menjadi tujuan ya kan, kenapa ya kan Putri Indonesia, Putri Anak Indonesia Lampung ini dibuat gitu ya, Putri Remaja Indonesia Lampung ini dibuat karena agar bisa menginspirasi banyak anak muda gitu, termasuk juga juga Indonesian Girl Junior 2025 ini gitu kan. Nanti kita bakal ngobrol satu persatu, sabar teman Pro 2, kita bakal kenalan lebih lanjut. Kita bakal juga banyak tanya juga sama Viva, sama Kia, sama juga Syifa gitu ya. Tapi sabar ya, sambil kita dengar lagu yang udah disiapin buat kamu di kesempatan hari ini.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Sama nih kayak teman-temannya di studio teman Pro 2 pada cantik semua kayak Bear Beagle ya kan. Hari ini kita bareng sama Kia, bareng sama Afifa, bareng sama Syifa yang hari ini udah hadir di studio dan kita mau ngobrol ya gimana juga mereka ya kan punya apa ya bisa dibilang perjuangan yang juga luar biasa juga nih sampai ada di titik ini kalau kata Syifa aku tuh kebanggaan gitu ya. Ada Putri Anak Indonesia Lampung 2026 ya kan, ada Shakira atau Kia ya. Iya. Terus juga Indonesian Girl Junior 2025 Afifah Zafira Faris atau Afifa. Terus Syifa nih, Syifa Novita Putri Buana adalah Putri Remaja Indonesia Lampung 2026. Jadi kalau ngomongin soal Afifa ini juga punya banyak banget prestasi. Kalau kita dapat bocoran ceritanya ya kan, Afifa ini adalah Putri Anak Lampung berbakat dan best model ya kan. Terus juga ranking 1 English Advanced tingkat nasional. Wow, luar biasa. Juara 2 renang Piala Gubernur. Kamu pintar renang juga.
1: Iya.
0: Keren ya. Juara 2 Show and Tell Fantastic Unila gitu. Kemudian ada 2SN senam juga ya, senam ritmik.
1: Senam.
0: Oke, okay. Storytelling juga pernah ya kan, selampung lagi ya, luar biasa yeah. Keren banget. Terus selain itu juga kalau Kia punya banyak juga nih ya. Ini ya winner estafet competition ya di Haornas ya, TMI 2017, juara fotogenik pemilihan top model batik Nusantara 2016 juga. Ih keren banget sih, banyak banget ya. Sampai ke Malaysian Crawl apa nih?
1: Wow. Instant Food.
0: Instant Food itu banyak banget ya. Kalau ngomongin soal prestasi teman Pro 2 ini enggak putus nih karena kayaknya bocorannya juga luar biasa nih, banyak banget ya. Kalau Syifa apa nih, siapa Syifa? Kamu pernah apa aja? Selain aku baca
2: jadi kebetulan
0: nih.
2: Kebetulan aku jago di bidang public speaking. Jadi aku ikut ke Bangkok di iMoon 9. Di situ aku international conference membahas isu-isu negara dan aku alhamdulillah masuk di UNICEF.
0: Wow, keren banget ya. Terus kalau cerita tentang kalian ya kan sampai akhirnya dinobatkan menjadi Putri Anak Lampung ya, Putri Anak Indonesia Lampung 2026 ini gimana? Dari mulai karantina sampai akhirnya di grand final ya kan, itu apa aja yang harus dijalanin, dilewatin, belajarnya apa? Boleh gak sharing ke teman-teman Pro 2? Boleh Kak ya, Kia?
1: Oh, kalau buat aku sih ya karantina itu seru banget. Ada serunya tapi juga ada yang gak terlalu asik. Yang bagi aku serunya itu kayak kenalan sama banyak orang. Ada yang dari luar Bandar Lampung dan aku dekat sama mereka semua.
0: Okay.
1: Terus yang gak serunya itu setiap detik kita harus tegak, gak boleh gak senyum. Dan itu cukup menyiksa, soalnya kadang aku tuh gak tegak.
0: Jadi itu satu hal yang membuat kamu kayak aduh capek gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terus hamin satu sebelum grand final itu aku tiba-tiba lupa koreo Kak.
0: Oh my god. Kenapa kamu grogi?
1: Iya.
0: Apa gimana?
1: Aku grogi banget. Jadinya aku dimarah-marahin terus. Kamu kok bisa sih gak hafal koreo? Intinya ya karena mereka marah-marah kayak gitu, itu juga bagian dari disiplin kan ya. Jadinya aku hafal hamin satu itu.
0: Kamu bisa lupa kan? Itu karena ke distract apa ceritanya?
1: Sekolah Kak.
0: Oh sekolah.
1: Iya, aku kan ketinggalan banyak soalnya karantina.
0: Oke, berapa hari karantina kemarin?
1: 4 kurang 4. Lebih.
0: Itu minap atau datang pagi pulang sore karantina?
1: Datang pagi pulang sore.
0: Datang pagi pulang sore ya. Jadi itu yang ngebuat kamu sampai ngerasa apa ya, pengalaman yang luar biasa ya.
1: Iya.
0: Kalau Syifa gimana Syifa saat kemarin karantina? Capek juga gak sih tegak terus gitu?
2: Halo semua, tentunya saat karantina tuh pasti ada suka dan duka ya. Tapi alhamdulillah banyak sukanya. Waktu karantina tuh aku bisa kenalan banyak orang. Terus kita juga ada sesing session. Situ kita belajar catwalk, public speaking, sampai aksara Lampung.
0: Wow, aksara Lampung juga ya. Jadi sampai bahasa Lampung juga mungkin dipelajarin.
2: Kita belajar sampai aksara Lampung. Kebetulan aku orang Lampung kan. Jadi itu membantu banget buat aku. Kalau dukanya sih ya gak banyak ya, karena di situ seru banget, kita bisa ketemu banyak teman dari luar Lampung maupun di dalam Lampung kan. Dukanya sih ya itu harus tegak, benar-benar harus jaga sikap kita karena sikap itu dinilai juga kan. Gimana kita layak menjadi seorang putri.
0: Ya kamu kemarin ngejaga sikap itu bareng sama teman-teman sampai bisik-bisik kan, kamu rasa capek gak? Gitu, ada gitu gak sih? Atau emang bertahan sendiri aja?
2: Ini diceritain gak ya?
0: Tapi emang kalau misal karantina kan rame tuh, beberapa orang kemarin?
2: Aku itu sampai 10.
0: 10. Iya. Semuanya dekat semua ya kan?
2: Dekat
0: semua sama teman-teman. Kalau Afifa mungkin di tahun yang beda nih sama teman-teman yang
1: lain.
0: Ceritanya dulu gimana?
1: Waktu itu aku merasa bangga banget bisa kepilih sebagai finalis Putri Anak Lampung dan aku bisa mendapatkan teman-teman baru dan ilmu baru.
0: Oke.
1: Dan walaupun kadang capek ya Kak karena kita itu harus belajar koreo, catwalk, public speaking, tapi itu gak apa-apa karena itu bagian dari kedisiplinan. Iya, kedisiplinan Kak.
0: Okay. Apalagi kayaknya kalau Afifa ini salah satu atlet kayaknya ya, udah biasa disiplin gitu ya. Karena udah menang beberapa kali ya kan terkait dengan lomba renang. Renang itu harus disiplin banget gitu kan. Tapi kalau menurutnya Kia dan Afifa, salah satu hal yang berkesan tuh ketika harus tegap dan banyak senyum gitu ya. Kalau Afifa, apa tantangannya untuk kamu tuh berkesan banget gitu saat karantina?
1: Berkesan mungkin pada saat koreo sih Kak, karena kita dikasih waktu sebentar banget kan untuk menghafal koreo. Jadi mungkin itu salah satu kesulitan aku, yaitu menghafal koreo. Tapi alhamdulillah pada saat hari H aku bisa hafal juga sih Kak.
0: Okay, ya, jadi walaupun sebentar waktunya, alhamdulillah bisa hafal gitu kan. Terus kalau ngomongin soal ketemu teman banyak gitu kan, terus jujur kan pasti saingannya kencang-kencang banget ya gak sih?
1: Iya, of course.
0: Iya kan? Ada sih gak ngerasa kayak aduh insecure atau kayak kurang pede gitu, atau ada sesuatu yang ngebuat kalian gimana ya nanti gitu, aduh, kayak grogi gitu. Ada gak rasa seperti itu sih? Kalau Kia gimana Kia?
3: Aku sih kurangnya di speech Kak, soalnya kan aku ada temen tuh satu sekolah juga. Dia tuh memang sering lomba-lomba speech Kak, storytelling, dia udah jago intinya. Tapi aku tuh kayak bisa gak ya, hamin satu nih tema speechnya dikasih. Jadi kayak aku harus ngapal, kalau gak bisa harus impromptu. Nah jadinya kayak kan dia udah jago nih, pasti dia udah bisa nih kalau impromptunya, pasti bagi dia gampang. Jadinya
0: jadi kamu overthinking.
3: Iya, tapi aku jadiin itu sebagai motivasi Kak, biar belajar terus.
0: Oke, jadi overthinking kamu tuh jadi semangat ya kan. Kalau kamu Sipa gimana Sipa?
2: Tentunya aku tuh cukup deg-degan karena aku tipe yang demam panggung.
0: Terus?
2: Insecure tuh enggak, tetapi aku termotivasi dari mereka, gimana cara mereka jalan, berkomunikasi, dan berkenalan dengan yang lain. Aku tuh termasuk introvert juga. Jadi buat bersosialisasi tuh agak rumit ya. Tetapi dari sini aku belajar bahwa kenalan dengan teman banyak tuh seru banget ya ternyata. Buat speech juga aku impromptu sebenarnya karena dari hamin satu kan baru dikasih, itu juga dari deep interview kan. Itu aku cukup demam panggung banget.
0: Kamu demam panggung, tangan dingin gitu,
2: iya,
0: gemeter atau gimana?
2: Pas maju tuh tiba-tiba mau jatuh.
0: Jadi demam panggung yang kerasa itu ya. Jadi
2: tapi aku tetap percaya pada diri aku kalau aku tuh bisa dan aku hafal.
0: Demam panggung itu lumayan juga sih, tantangan banget ya. Kadang kan jadi kayak bisa panik nih kita gitu. Kalau kamu gimana Viva? Ada demam panggung kah atau ada overthinking kayak tadi si Kia atau gimana?
1: Kalau aku sih enggak demam panggung atau overthinking sih, tapi merasa nervous banget apalagi kan saingannya ketat banget ya Kak. Tapi karena dukungan dari keluarga aku apalagi sama mama aku yang berada di sini sekarang, aku jadi makin semangat dan percaya diri. Dan alhamdulillah aku bisa mendapatkan jabatan Indonesia's Girls.
0: Luar biasa. Tapi juga ngomongin soal dukungan nih teman Pro 2 ya kan, itu dukungannya luar biasa banget ya. Seperti yang Afifa bilang, dukungan itu paling penting. Kalau Afifa bilang tadi spill mama yang paling ya kan. Selain mama apa ya? Teman-teman di sekolah atau gimana?
1: Iya, teman-teman sekolah dan keluarga aku sih Kak.
0: Datang ya mereka.
1: Iya, dukung aku pada saat grand final. Dan buat aku boost my confidence banget sih.
0: Kalau Kia gimana Kia? Mama juga?
3: Iya, yang paling besar memberi dukungan aku tuh mama, keluarga, teman gitu Kak.
0: Followers. Kamu juga sama Siva?
2: Iya, aku banyak dukungan aku banyak banget di mama karena apa-apa dari baju, dari sepatu aku tuh mama semua.
0: Iya dong, siapa lagi kok gak mama ya?
2: Yang gantiin baju aku di backstage aja mama. Tapi alhamdulillah aku punya keluarga, teman yang suportif banget ke aku. Bahkan followers aku di sini juga suportif banget.
0: Iya kan?
2: Yang selalu ngedukung aku terus, yang selalu membuat aku percaya diri bahwa aku bisa.
0: Tapi kalau kita topik kita juga hari ini adalah tentang gimana juga ya Gen Z itu berprestasi, cantik, cerdas dan juga menginspirasi gitu ya. Banyak orang mungkin bilang kayak cewek gitu ya sekarang kayak harus cantik ya kan. Semua sampai skincare itu pokoknya intinya buat cantik, cewek-cewek cantik, pintar. Tapi menurut kalian sendiri arti cantik itu bagaimana? Oh ya kan? Boleh enggak Kia kasih jelasin kalau menurut Kia cantik itu apa sih?
1: Kalau bagi aku cantik itu bukan cuma dari wajah kak, cantik itu bisa dari hati kak. Kalau dia baik itu termasuk dia cantik kak.
0: Kayak
1: bukan cuma dari hati juga sebenarnya.
0: Ya. Terus apa lagi?
1: Dari
0: tingkah laku, sikap.
1: Iya itu kak. Pokoknya apapun yang dia perbuat itu bisa termasuk ke hati dia. Gitu
0: ketika. Karena kadang-kadang itu aura seorang cantik itu bisa terlihat ketika dia bicara ya enggak sih? Yang tadinya kayak biasa aja gitu ya, tapi pas dia ngomong kok jadi cantik banget nih orang gitu.
1: Soalnya pede kan.
0: Iya, dia pede gitu kan. Kalau Siva gimana Siva? Menurut kamu tuh cantik apa nih, Siva?
2: Menurut aku bagi seorang perempuan ya, seorang perempuan itu semuanya cantik lah aku. Tetapi cantik itu enggak cuma dari luarnya, enggak cuma dari fisik, tapi di dalamnya juga. Kalau misalnya kita ngeliat orang berpenampilan cantik tuh kita menjadi interest kan, kayak wow cantik banget cewek itu. Tapi kalau ngomong suka jelek atau gelagapan tuh kayak ih kurang nih orang ini biasanya kan. Tapi kalau kita lihat seorang cewek yang cantik, public speakingnya bagus, beraura, jadi kayak wow aku pengen banget jadi dia dan jadi inspirasi bagi terutama cewek-cewek Indonesia kan ya.
0: Oke, jadi dari cara bicara terlihat ya aura cantiknya ya kalau menurut Siva. Kalau Afifah gimana sih?
3: Kalau bagi aku sih kak, kalau cantik itu nggak soal tentang penampilan sih kak, tapi tentang bagaimana kita bersikap, kepintaran kita dan bagaimana kita menginspirasi orang lain. Karena itu juga termasuk dalam kecantikan sih kak.
0: Luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal sikap dan lain-lain, tapi paling utama tetap juga sih kira-kira menjaga penampilan ya, ya sih ya kan. Karena kadang kan kita juga dinilai pertama kali dari penampilan gitu kan. Ya first impression ya, pertama kali penilaian itu dari yang kita lihat lah penampilan. Gimana juga mungkin kalian sebagai anak SMP yang mungkin masih masanya ini ya berkata pertumbuhan yang kita tuh dari hormon dan lain berubah kan di masa SMP itu, yang tadinya gak jerawatan tiba-tiba tumbuh jerawat gitu kan. Ya itu adalah hormon yang normal gitu sebagai cewek gitu. Gimana kalian juga mungkin menjaga agar jadi tetap tiap hari juga tetap cakep, tiap bersih, tetap enak dilihat tuh. Ada gak tipsnya buat teman Pro 2? Apa rajin skincare gitu ya, rajin perawatan ke klinik, udah mulai diajakin mama gitu atau gimana? Kalau Kia ada mungkin.
1: Kalau dari aku sih ya kak, kalau kita gak mau jerawatan dan muka yang breakout itu, jangan terlalu malam tidurnya. Skincarenya harus setiap hari dan makanannya dijaga, gak boleh yang berminyak ataupun terlalu bergula gitu. Dan itu juga sebenarnya breakout itu hormon kita kak, jadi mau kita

0: penting juga, terutama jaga makan, karena di usia kita nih hormon kita tuh lagi bahasa berkembangnya.
1: Betul.
0: Ya, kita tuh harus juga mengkontrol, kita harus menyimbangilah dari hormon kita, mm-hmm, dan diri kita sendiri, mm-hmm, kontrol makan, kontrol ya pokoknya olahraga
1: ya. Mm, gitu ya.
0: Sebenarnya kita tuh belum perlu lah ya yang skincare yang sampai
1: retinol gitu ya, kayaknya nggak perlu ya.
0: Skin barrier kita rusak kan.
1: Yes, betul.
0: Jadi cukup dengan minum air putih banyak, olahraga yang teratur, dan bener kata Kia, tidurnya jangan malam-malam.
1: Bener ya, jangan banyak nonton drakor ya.
0: Iya.
1: Nonton begadang. Nah, kalau Afifah sendiri gimana, Afifah, kamu?
2: Sebenarnya Kak, kalau jerawatan atau apapun itu wajar ya Kak, karena kan itu bagian dari pubertas. Apalagi kita masih remaja kan.
1: Bener.
2: Kak. Tapi balik lagi, kita harus mencegah hal itu dengan skincare, rajin-rajin berolahraga, dan menjaga kesehatan kita atau makan yang sehat.
1: Benar-benar sih, jadi emang pola hidup ya, itu pola hidup dan kebiasaan yang bagus itu juga sangat berpengaruh juga sih sama kulit kita gitu kan ya. Banyak makan buah gitu ya, minum air putih. Tadi kalau kata Kia, jangan begadang. Kalau kata Afifah, olahraga deh mendingan ya, jangan mager ya kan. Tapi memang kalau ngomongin soal apa ya, kebiasaan pola hidup anak muda sekarang tuh keren banget ya. Selain yang juga sekarang punya banyak hobi olahraga gitu ya, terus juga aktif juga di media sosial. Sekarang selalu aktif dong pasti di media sosial ya kan, dari Instagram, TikTok. Kalau live biasanya di mana? Instagram atau TikTok?
3: Dua-duanya.
1: Wah, tersambung nih dua-duanya. tapi kalian selain karena banyak followers kan, ada nggak sih rasa kayak tekanan dari followers ini harus karena harus tampil cantik terus gitu, kayak ada merasa, kadang kan ada bahkan orang yang pernah FYP, sering FYP itu ya, ada tekanan mental juga, takut view-nya dikit gitu ya. Ini ada nggak dari kalian tuh ngerasa tekanan seperti itu dari media sosial? Karena Gen Z ini jujur banyak tekanan ya, selain prestasi di sekolah, tekanan media sosial juga luar biasa gitu. Bagi seorang Kia gimana?
3: Kalau bagi aku sih Kak, enggak, soalnya
1: slow aja.
3: Iya, followers aku tuh ngedukung aku terus Kak, mau aku kayak gini, mau aku kayak gitu, mereka tetap suportif Kak. Jadi kayak gak perlu ada yang dikhawatirin lah gitu.
1: Iya,
3: Kak.
1: Jadi kamu gak pernah ngerasa tertekan sama followers. Kalau Siva?
0: Alhamdulillahnya aku belum ada tekanan seperti itu ya. Karena followers aku ini teman-teman aku yang setelah aku dari Korea, dari Thailand, itu benar supportive banget sama aku, yang aku tuh gak perlu tampil cantik, tapi bagaimana aku jadi diri aku sendiri. Aku boleh tampil cantik, tetapi jangan hilang diri kita sendiri itu bagaimana.
1: Betul. Gitu. Jadi ngerasa didukung malah sama followers ya.
0: Didukung banget.
1: Kalau kamu ini Siva kayaknya di halo, banyak banget followersnya kayaknya udahan ya kan. Berapa sih followers kamu sayang?
2: Aku 1000 sih.
1: Wow. Terus gimana kalau kamu live dan lain-lain, ada ini gak komentar-komentar gimana yang bikin kamu senang atau bikin kamu stres kadang-kadang?
2: Malahan bikin aku makin senang gitu Kak, karena semakin banyak followers aku merasa semakin banyak pendukungan sih Kak. Jadi aku makin semangat untuk buat konten dan menginspirasi anak-anak muda sih Kak. Karena apalagi aku sebagai Indonesia School Junior juga tidak hanya berpenampilan seperti modeling, photoshoot, tapi juga menginspirasi anak-anak muda.
1: Betul banget ya. Dan gimana cara kalian juga menginspirasi di media sosial kalian? Karena mungkin kalau secara nyata kan gak terlalu bisa gitu ya, mungkin sekolah gitu atau teman-temannya yang di lingkungan aja yang bisa ngelihat. Tapi kan sekarang inspirasi itu luar biasanya pakai media sosial gitu, postingan-postingan. Kalau Sipa, Kia, apa yang biasanya dilakuin di media sosial?
0: Coba nih, aku ya. Terutama di zaman modernisasi kita ini, kita tuh punya media sosial sendiri gitu ya, punya device sendiri. Jadi lebih mudah lagi kita buat menjadi inspirasi bagi teman-teman sebaya kita. Aku punya advokasi aku sendiri, yaitu Gelita Gemilang Literasi. Literasi itu banyak, ada literasi budaya, ada literasi batik, kan banyak ya. Makanya aku bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman aku di luar sana, karena Putri Remaja Indonesia Lampung juga ingin mempersiapkan Indonesia Generasi Emas 2045. Maka dari itu tugas aku juga buat menginspirasi dan menjadi role model bagi mereka untuk memberikan positif impact dari diri aku sendiri.
1: Jadi kamu sering bikin kontennya gitu ya, terkait dengan literasi juga gitu. Kalau Kia apa kamu konten-konten
3: kalau
1: kamu?
3: Kalau aku kurang lebih sama Kak, kayak Kak Syifa. Soalnya kan di media sosial itu kita sekali posting itu bisa tersebar ya Kak, ke semua orang.
1: Betul.
3: Karena semakin populer gitulah ya Kak. Nah, jadi

0: Biasanya aku tuh tentang advokasi aku juga, Kak Syakira Jawara. Jawara itu jadikan tempat wisata bersih dan berkelanjutan.
1: Oke. Okay. Apa isi konten kamu biasanya? Kamu jalan-jalan terus berwisata atau gimana?
0: Ya, biasanya aku berwisata, Kak, ke tempat-tempat yang hidden gems gitu. Enggak banyak orang tahu, jadi bikin terkenal gitu, Kak. Sekalian buat menjaga kebersihannya.
1: Okay, itu isi kontennya. Kalau Afifah gimana kamu? Biasanya bikin konten apa?
2: Kalau aku kan balik lagi, aku kan Indonesia's girl kan, Kak, jadi fokus dengan modeling dan dengan aku menginspirasi teman-teman itu ya dengan girl power. Girl power itu enggak cuma tentang kekuatan fisik, Kak, tentang woman that's able to stand up for themselves and inspire others and embrace their power. Dengan kita embrace our power itu, Kak, kita bisa menginspirasi generasi muda sih, Kak.
1: Ya, jadi apalagi kamu banyak banget juaranya ya, Afifah, ya. Jadi kayaknya banyak juga nih ya kan, kayaknya konten yang bisa kamu buat gitu ya, dari sudut-sudut, dari renang bisa gitu ya, speech kamu bisa gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi, sabar teman produk. Aku cuma pengen juga tanya nih persiapan mereka juga mau ke tingkat nasional gitu ya, dan lain-lain yang harus pengen kita tahu. Apalagi mungkin juga ini menginspirasi juga banyak teman produk yang lain yang pengen juga kayak Asifah, kayak Kia, kayak Afifah. Aduh, pengen banget ya punya crown itu juga gitu ya. Siapa tahu tahun depan ya kan ditularin dari kalian. Gimana caranya bisa menjadi seperti kalian yang udah sukses di titik ini. Mungkin nanti kalian juga akan lebih lagi dari ini gitu ya. Kita sabar teman produk. Ngobrolnya boleh nanti kamu bisa WhatsApp juga di 081-799-25-925 untuk tanya juga sama Kia, sama Siva, sama Afifah. Biar kamu makin suka banget sama mereka. Seperti lagu ini nih, Tulus Jatuh Suka.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: 92,5 Pro 2 Bener Lamu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, masih nemenin kamu di Sore Ceria. Masih bareng sama gue, Imo Fani, yang hari ini juga hadir nemenin di Sore Ceria, teman Pro 2. Gue bareng sama teman-teman yang udah juga di studio, ya kan. Kita ngobrol sama 3 cewek cantik, ya kan. Tapi kalau di TikTok Pro 2 Bener Lampung, mungkin kamu ngeliatnya cuma 2 karena kameranya cuma bisa ke situ, teman Pro 2. Mohon maaf ya, gak apa-apa ya. Nanti kamu juga bisa lihat satu lagi ada Kia di sini, teman Pro 2 ya. Kita udah tadi banyak ngobrol sama Kia, bareng sama Siva, bareng sama Afifah ya. Mereka yang juga nanti bakal masuk ke tingkat nasional ya kan, yang akan segera bertanding. Kalau Afifah bulan depan ya, Afifah ya, nanti bulan depan udah mulai juga berangkat ke Jakarta ya. Tapi nanti sabar, kita lanjut lagi ngobrol sama Shakira, sama Kia, sama Afifah, sama Asyifa. Ada informasi juga nih, teman Pro 2, buat kamu ya, terutama buat kamu putra-putri terbaik ke Lampung ya kan. Kamu bisa mulai tunjukin bakat kamu, wawasan kamu, dan kecintaan kamu terhadap budaya Lampung melalui ajang bergengsi Duta Siger Lampung ya kan. Jadi buat kamu yang mau ikutan, ini ada syaratnya yang juga bisa kamu perhatiin ya. Adalah seorang pria atau wanita berdomisili di Lampung, kemudian usianya 15 tahun sampai dengan 28 tahun bisa ikutan. Memiliki tubuh yang proporsional, berkomitmen dan bertanggung jawab, memiliki bakat atau prestasi di bidang tertentu, kemudian juga sehat jasmani dan rohani, memiliki wawasan tentang pengetahuan umum serta budaya dan pariwisata Lampung. Nah, untuk kegiatan lomba ini, teman Pro 2, ada beberapa rangkaiannya ya. Untuk gelombang 1 itu pendaftaran dari tanggal 26 April sampai dengan 26 Mei 2026, wawancaranya tanggal 30 Mei 2026, dan pengumuman hasilnya tanggal 1 Juni 2026. Untuk gelombang 2 itu pendaftaran dari tanggal 2 Juni sampai 2 Juli 2026, wawancaranya tanggal 4 Juli 2026, dan pengumuman hasilnya tanggal 6 Juli 2026. Untuk kamu yang pengen daftar ya, pendaftarannya bisa melalui link di bit.ly/dutasigerlampung2026, atau juga kamu bisa hubungin ya, informasi selanjutnya bisa hubungin 0811 72 10 387, atau juga cek Instagramnya, bisa kamu kepoin Instagramnya di @officialdutasigerlampung. Jadi bagi kamu putra putri Lampung ya, putra putri terbaik Lampung yang percaya diri, inspiratif, dan siap menjadi wajah budaya daerah, segera daftar menjadi Duta Siger Lampung tahun ini. Oke, okay? Masih bareng sama narasumber kita ya kan, bintang tamu sih lebih tepatnya, yang hari ini udah hadir sama Shakira atau Kia. Adalah putri anak Indonesia Lampung 2026. Mana nih Shakira, Kia? Halo, mana? Hai, cantik banget kan. Terus juga ada Afifah. Halo Afifah.
1: Hai.
0: Afifah ini adalah Indonesian Girl Junior 2025. Terus ada Siva. Halo Siva. Kalau Siva adalah putri remaja Indonesia Lampung 2026 ya. Tapi kebocorannya, kabarnya nih teman Pro 2, kalau Afifah mau berangkat ke tingkat nasional bulan depan ya, Afifah ya?
1: Bulan Juli.
0: Bulan Juli. Oh, bulan Juli ya, bukan bulan Juni ya. Bulan Juli. Tanggal berapa kalau boleh tahu?
1: Mulainya tanggal 2.
0: Tanggal 2. Bulan,
1: iya,
0: Juli, tandanya udah mulai libur sekolah ya. Oke,
1: mm-hmm.
0: Oke. Okay, okay. Gimana nih persiapan untuk ke tingkat nasional, Afifah? Ada yang mungkin bisa kamu ceritain ke teman Pro 2? Dari mulai banyak belajar apa aja gitu ya, boleh cerita.
1: Oke, okay, persiapan aku untuk ke tingkat nasional itu ya, yang pertama yaitu catwalk modeling sih kak, karena Indonesia School ya seputaran modeling itu. Dan dengan cara aku sering-sering ikut runway show, photo shoot, dan aku juga latihan bakat, dan bakat aku yaitu renang dan senam ritmik, karena pada saat karantina kita akan ada unjuk bakat dan itu bisa jadi plus point sih kak pada saat itu.
0: Terus apa lagi?
1: Dan juga aku latihan public speaking kak, karena nanti bakal ada sesi speech.
0: Oke. Jadi banyak juga ya persiapannya. Tapi kamu jujur, kamu hobi senam tuh dari umur berapa sih? Renang ya? Senam atau renang tadi tuh? Renang ya, renang itu ada mulai dari kapan?
1: Kalau renang aku dari umur 10 tahun sih kak. Kalau senam aku dari umur 9 tahun kak.
0: Oke. Jadi nanti senam ritmik itu yang bakal kamu juga tunjukin, iya, juga ya. Oke. Terus kalau di bulan apa, kalau Kia sama Siva nanti bulan November ya?
1: Iya, November.
0: Bulan November. Apa nih persiapan-persiapan dari sekarang untuk ke tingkat nasional nanti? Boleh Siva.
2: Iya. Halo teman-teman semua. Kebetulan aku putri remaja Indonesia Lampung. Aku bakal ada persiapan 5 bulan ya buat ajang di nasional. Jadi pastinya gara-gara putri Indonesia, putri remaja Lampung ini juga mencakup banyak hal, dari model, wawasan kita, kepintaran kita tuh bakal diadu juga di situ. Nah makanya aku hari ini aku mau persiapan dari speech aku terdahulu, karena dimulai dari kita berbicara lah, dari kata-kata kita lah, bagaimana orang menilai kita.
0: Gitu. Apalagi nih kalau selain catwalk juga belajar terus.
2: Iya.
0: Oke, kalau Kia gimana Kia? Kamu apa aja persiapan kamu nih Kia?
3: Halo semuanya, aku Kia dan izin ya. Jadi untuk persiapan aku tuh kurang lebih sama kak, catwalk, modeling, speech, dan latihan untuk memancarkan aura confidence-nya itu kak, yang paling aku butuhin.
0: Jadi latihannya gimana caranya kalau kamu Kia? Boleh gak sih jadi kasih rahasia ya kan dari Kia nih?
3: Kalau untuk aku speech itu aku antara ngadep ke tembok atau enggak kaca kak, diulang-ulang terus biar hafal luar kepala, dan kalau lupa ada impromptunya kak.
0: Oke, itu salah satu cara Kia. Kamu catwalk belajar sendiri sama mama atau diajar ada coachnya?
3: Ada coachnya kak.
0: Ada coachnya ya. Kirain mamanya model dulu ya. Jadi belajar sama mama. Jadi ada coachnya. Biasanya belajar mulai les catwalk gimana? Pulang sekolah atau gimana? Kalau Kia sama Siva? Kalau Siva gimana?
2: Aku sih ada manajemen aku sendiri ya, to be model. Kadang-kadang ya pulang sekolah.
0: Pulang sekolah.
2: Karena lagi hektiknya ujian ya. Jadi belum dulu buat sekarang. Di model itu juga gak cuman catwalk doang di situ. Kita juga dimatengin advokasi kita. Advokasi itu act kita gimana sih caranya kita menanggapi ataupun perilaku kita. Gerakan kita lah untuk menjadi penggerak perubahan bagi teman-teman kita semua, dan bisa menjadi role model ataupun inspirasi bagi mereka-mereka semua di sini.
0: Kalau Kia kamu gimana, sama dengan Siva juga?
3: Kurang lebih kak.
0: Kurang lebih. Apa kurangnya ada, lebihnya apa?
3: Jadi untuk aku itu, kalau untuk latihan sendiri itu aku latihannya di rumah kak, di depan kaca juga. Jadi aku jalan bolak-balik gitu berkali-kali, dan aku ya ini kak, lihat sendiri apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin. Dan kalau aku latihan sama coach itu biasanya malam kak, antara jam 5 sampai jam 7. Itu tuh abis pulang sekolah kak, abis pulang sekolah ke rumah makan baru pergi lagi.
0: Karena banyak les lain juga ya.
3: Iya
0: kan, luar biasa. Kalau Siva sendiri gimana? Afifah ceritanya. Kamu belajar catwalk gitu-gitu sendiri atau ada yang ngajarin juga?
1: Kalau aku ada yang ngajarin sih kak, dari Antoko. Dan kadang aku gak cuman belajar dari tempat les itu juga, tapi aku latihan di rumah agar aku bisa makin improve sih kak, skills modeling aku.
0: Kalau sekarang kalau kata di Siva tadi, kamu adalah suatu kebanggaan juga ya sampai ada titik ini pakai crown ini. Tapi setelah ini apa nih yang mau menjadi tujuan lagi, tujuan besar atau mimpi besar ke depan, goals lagi di selanjutnya, boleh diceritain gak kalau dari Siva?
2: Tentunya sebagai putri, kita dinobatkan sebagai putri karena kita ingin menjadi inspirasi atau role model bagi teman-teman kita semua. Goals aku adalah ceritain nggak ya?
0: Cerita ini dong.
2: Nanti ketahuan lagi.
0: Ya paling nggak mungkin yang nggak goals gede banget lah menurut kamu ya, boleh di spill-spill apa nih yang keinginan
2: goals
0: kamu nih?
2: Aku pengen banget bawa pulang crown Putri Remaja Indonesia ke Lampung.
0: Wow, mudah-mudahan sampai nanti crown itu ke Lampung di kepalanya Siva ya. Itu ya yang mungkin ada salah satu goalsnya kamu ya. Kalau Kia kamu pengen apa?
3: Goals aku untuk mengikuti Putri Anak ini, aku tuh pengen lebih menginspirasi anak-anak di Lampung ini terutama. Dan apa ya kak, agar mereka bisa lebih wow, aku pengen kayak dia ini gitu kak.
0: Pengen jadi panutan ya, inspirasi juga banyak orang gitu ya. Itu yang pengen kamu lakuin di tahun 2026 ini mungkin ya, untuk selanjutnya. Kalau Viva, gimana Viva?
1: Jadi goals aku itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan aku juga mau mendapatkan hasil terbaik sih kak pada saat di tingkat National Indonesia's Girl. Dan gak cuma itu sih kak, goals aku masih ada yang lain seperti jadi model, jadi atlet senam ritmik dan jadi atlet perenang.
0: Wow, banyak juga ya cita-citanya Viva ya. Jadi atlet, jadi model, dan itu harus imbang loh, karena jujur atlet itu kan termasuk yang banyak apa ya, bisa dibilang aktivitas luar ruangan gitu ya, outdoor. Sementara mungkin model harus menjaga penampilan gitu. Itu gimana kamu membuat jadi balance ya antara seorang atlet dan model yang kadang-kadang agak berbeda gitu ininya?
1: Jadi kalau atlet itu kan sering banget ya latihan Kak, dan caranya itu ya aku pakai sunscreen sih Kak, biar kulit aku tetap terawat juga. Tapi bukan berarti aku bolos pada saat latihan untuk mendapatkan hasil terbaik juga untuk olahraga aku sih Kak.
0: Kia, apa sih cita-citanya? Gue pengen tahu deh.
3: Aku cita-citanya pengen jadi model Kak, makanya model. Aku ikut Putri Anak. Dan bukan cuma Putri Anak Kak, kan aku juga ikut les ya modeling.
0: Jadi pengen jadi model ya?
3: Iya.
0: Ini ada alarm ya. Terus selanjutnya kalau Siva, kamu cita-citanya jadi apa Siva? Boleh nggak sih di spill apa? Mau nggak boleh juga nih? Boleh nggak di spill kamu cita-cita?
2: Aku spill ya.
0: Spill dong. Siapa tahu kamu jadi pengen jadi menteri gitu kan?
2: Boleh boleh. Buat aku sendiri ya, aku mempunyai kejagoan juga di akademik, terutama di science, di biologi. Aku suka banget kalau yang berbau kedokteran. Cita-cita utama aku tuh menjadi seorang dokter, karena menjadi seorang dokter tuh gak cuma profesi, dimana kita belajar untuk menolong sesama, menolong sesama hidup, dan menjadi inspirasi bagi yang membuat mereka sehat gitu ya. Melihat senyum mereka lagi setelah sakit tuh gimana sih rasanya?
0: Betul banget ya.
2: Maka dari itu aku pengen banget jadi dokter.
0: Jadi dokter. Jadi tuh kalau cita-cita utama ya jadi dokter ya. Dokter apa? Dokter umum? Dokter spesialis nantinya?
2: Aku mau jadi dokter spesialis penyakit dalam.
0: Mama siap ya mama ya. Siap ya mama ya. Karena jadi dokter itu selain mental yang harus juga ya, selain duit ya lebih tepatnya, tapi mentalnya juga luar biasa gitu, harus disiapin. Tapi kalau ngomongin soal anak muda yang sekarang gitu ya, apalagi kalian calon jadi wanita-wanita karir pada saatnya nanti gitu ya. Apa sebagai anak muda nih menurut kalian ya kan, perempuan zaman sekarang harus mulai dari mana sih untuk kita tuh berkembang gitu, mulai ya nggak stuck di situ aja ya kan, punya prestasi, atau mulai dari mana? Kalau mungkin cerita dari real kehidupan kalian dari Kia itu mulai dari mana awalnya gitu sampai sekarang dapat crown itu gimana, cerita dong Kia.
3: Kalau untuk aku sih Kak, dari SD aku tuh dipush sama mama buat di akademik, biar kayak kalau aku udah pintar, aku gak perlu khawatir lagi sama nilai aku gitu Kak. Jadinya pas SMP ini, aku jadinya join modeling. Biar kayak, kan aku udah bisa nih di akademik, tinggal yang non-akademiknya. Selain modeling, aku juga ikut choir Kak. Jadinya banyak gitu non-akademiknya.
0: Kamu gak capek ya Kia?
3: Justru aku pengen lagi Kak, ikut lomba-lomba lagi. Biar makin banyak prestasinya, biar bisa lebih menginspirasi.
0: Jadi mulai dari banyak kegiatan gitu ya. Jadi gak mageran anak muda, banyak kegiatan yang diikutin. Itu kalau tips dari Kia ya. Kalau Sipa apa nih Sipa, tips dari kamu?
2: Aku orang baru ya di Lampung, karena aku orang Sumatera Selatan. Aku ceritain dari awal aku datang ke Lampung ya.
0: Boleh.
2: Awalnya itu aku tuh minder banget karena aku ngerasa aku tuh orang asing di sini.
0: Masa sih kamu bukan dari planet lain loh.
2: Karena dari bahasa, gaya bicara tuh berbeda banget. Dari itu aku bertekad ke diri aku sendiri bahwa aku bisa berkembang walaupun ini bukan kota tempat lahir aku kan. Berawal dari aku juga seorang anggota forum anak Kota Bandar Lampung. Ya, di situ sangat berkaitan erat ya, terutama buat anak maupun remaja. Di situ kita menjadi seorang pelopor dan pelapor buat anak-anak dan remaja di luar sana. Maka dari situlah aku terinspirasi buat ke jenjang lebih besarnya lagi, yaitu di dunia pageant. Saat ini aku mengikuti Putri Remaja Indonesia Lampung, yang dimana visi-misinya tuh smart, behavior, beauty, inspiring. Kita harus memperdahulukan attitude kita nih, terutama kalau cantik itu harus,
0: yes,
2: baik kita harus, tapi attitude kita ke orang lain tuh wajib banget sih. Percuma ya kita punya banyak prestasi, punya banyak pencapaian, tapi kalau attitude kita minus tuh kurang ya.
0: Betul.
2: Kalau dilihat ya.
0: Bukan kurang lagi, males yang lihatnya. Ya.
2: Orang tuh bilang, orang muji itu cantik banget ya, dia hebat banget, bisa menang, bisa jadi winner. Tapi kita tahu nih orangnya gimana. Dia sama aku suka ngejak, suka bullying aku gitu kan. Maka dari itu aku lebih mendahulukan attitude aku, karena attitude itu utama. Tapi juga gak cuma dari attitude, dari cara kita berpenampilan, kita berjalan tuh juga penting bagi aku.
0: Okay. Jadi banyak banget ya yang dinilai sebenarnya seorang perempuan ini ya, luar biasa. Kalau Afifah gimana, Afifah?
1: Okay, jadi tips and tricks aku itu, menurut aku ya, kita itu harus mencoba hal baru seperti mengikuti lomba, seperti aku sekarang yaitu mengikuti Indonesia Skill Junior. Karena bagi aku, kalau kalian mengikuti sesuatu hal baru yang asing bagi kalian, kalian itu bisa makin improve gitu loh, bisa makin maju gitu. Dan dengan itu kalian bisa menginspirasi generasi muda. Dan itu juga termasuk girl power loh teman-teman. Menginspirasi orang-orang lain.
0: Okay, itu girl powernya dari Afifah ya, teman Pro 2 ya. By the way, teman Pro 2, kalau misalnya nih ya, kamu yang juga penasaran banget ya kan, gimana Afifah gitu ya, atau juga Ashifa atau Kia, boleh nggak sih spill Instagram kalian ya sih, biar, atau TikTok kalian, karena di sini juga ada yang komen nih di TikTok nih, cantik banget adik baju pink, gue Ashifa ada yang gitu tuh ya. Okay, ya ada yang request lagu nanti ya kan, cantik banget Shifa katanya. Boleh spill gak sih Instagramnya, Instagramnya Kia dulu boleh kali ya. Nih teman-teman yang mau tahu Instagramnya boleh. Kia gitu ya, boleh ya kan, kasih tahu Kia ke teman Pro 2. Okay, ya jadi ini kamu Instagramnya disebutin dong sayang, disebutin di on air.
3: Boleh. Shakira underscore al titik Khaira.
0: Okay, Shakira underscore
3: al titik Khaira.
0: Titik Khaira gitu. Okay, teman Pro 2, nanti kalau misalnya kamu pengen cek ya Instagram Kia itu di Shakira underscore al Khaira. Kalau mau lihat atau follow Instagramnya Shifa di mana?
2: Boleh banget kalian cari, aku lagi live guys. Kalau mau jalan live aku juga boleh banget. Boleh cari di Instagram huruf kecil semua, A S I P nya 2 I A nya 4 kali, boleh banget.
0: A S A S V
2: A S I
0: O S I A S I
2: V V
0: V V A-nya 4 kali. A-nya 4 kali. Ya, itu
2: kata di situ.
0: Oke. Kalau ini apa namanya itu Afifah, Afifah.
1: Okay, jadi nama akun Instagram aku itu Afifah dengan H Zafira underscore 2 kali huruf kecil semua. Dan kebetulan juga aku lagi live nih sekarang guys, teman-teman.
0: Jadi kamu bisa follow juga ya Afifah juga ya. Tadi ulang lagi di mana akunnya sayang? Di @ nama akunnya @
1: Afifah
0: Zafira,
1: Zafira underscore 2 kali huruf kecil semua.
0: Okay, ya jadi itu teman Pro 2 ya, tinggal follow aja masing-masing ya, udah dikasih tahu ya kan Instagramnya, mereka juga aktif di media sosial, terus juga sering live juga gitu ya. Gemes banget nih sama adik-adiknya gitu ya. Shakira cantik banget juga deh gitu ya. Dari kapan nih? Coco Chip ya, ada yang keren banget kalian. Okay, thank you. By the way, makasih udah ngobrol ya, selain karena mungkin tadi udah banyak cerita juga tentang pengalaman dan lain-lain. Aku mau minta dong pesan semangatnya buat teman Pro 2 biar mereka juga bisa terpacu, termotivasi, bisa seperti kalian juga, dan mungkin next time mereka juga punya crown di kepala mereka dan mungkin bisa datang ke Pro 2 juga ya. Kasih semangatnya ke teman-teman. Boleh mulai dari Asifa, silahkan Asifa, ada yang mau disampaikan ke teman Pro
2: 2. Halo teman-teman semua. Yang mau aku sampaikan tuh cukup simpel aja ya. Cukup jadi diri kalian sendiri, di mana passion kalian. Buat mempunyai crown ini gak mudah ya teman-teman. Karena menjadi seorang putri itu gak cuma dari penampilan, tapi juga dari dalam. aku juga mau ngajak teman-teman semua buat dukung kami bertiga di Putri Remaja Indonesia Lampung, Putri Anak Indonesia Lampung, dan juga Indonesia Girls kita yang bakal ke nasional di bulan Juli.
0: Oke, yeay. Kalau di bulan November nanti Asyifa ya? Asyifa di bulan November, oke okay, ya. Terus ada Kia, boleh Kia kasih tahu juga teman-teman semangatnya, pesannya juga buat teman-teman Pro
3: 2. Hai semua, aku Kia dan aku mau ngasih semangat untuk kalian. Semangat ya untuk kalian yang sedang mengejar hobi kalian, sedang mau ikut kompetisi, dan apapun itu yang kalian lakuin, jika selalu benar maka lakukanlah.
0: Oke, okay. Wih keren banget nih Kia ya. Kia bebas di sini kalau kata Tahesa nih, siapa nih boleh ya. Jadi Kia keren banget, juga menginspirasi. Mudah-mudahan makin banyak nih teman-teman yang pengen juga jadi kayak Kia gitu ya. Dan Amin. Kia juga terus menginspirasi teman-teman, entah itu di dunia mungkin media sosialnya atau juga secara dunia nyatanya ya, di lingkungan sekolah dan lain-lain gitu ya. Terus kejar mimpi, soal gitu bener, jalanin. Oke, kita lanjut ke Afifah gitu.
1: Oke,
0: ya, silakan
1: Afifah. Jadi pesan aku itu semangat terus, jangan pantang menyerah dan selalu bermimpi tinggi. Karena dengan kalian bermimpi tinggi, kalian bisa mendapatkan mimpi yang kalian ingin dapatkan. Dan jangan lupa dukung kami ke nasional, ke Indonesia Girl Junior, Putri Remaja Indonesia, dan Putri Anak Indonesia 2026.
0: Oke, yeay. Semangat ya buat Afifa ke tingkat nasional. Semoga di tingkat nasional juga makin sukses ya, menang, juara, pulang ke Lampung bawa crown lagi. Nanti kita ngobrol lagi di studio boleh ya?
1: Oh, boleh.
0: Ngobrol ceritain di tingkat nasional gimana sih persaingannya gitu ya. Gimana tantangannya gitu kan. Kalian nanti bisa datang lagi ke studio Produr Bandar Lampung. Kia banyak banget nih fansnya Siva gitu ya, dan juga Afifa. Mudah-mudahan ini jadi contoh juga buat anak muda, makin banyak kegiatan positif ya, terus berprestasi dan menjadi inspirasi banyak orang gitu. By the way, udah datang ke studio Pro 2, thank you banget, makasih. Next time kita mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Saya bye-bye buat teman Pro 2 yang lain. Bye-bye.
1: Okay, dadah guys.
0: Bye-bye. Teman Pro 2, thank you ngobrolnya kita hari ini bareng sama 3 cewek cantik. Nanti kita bakal lanjut lagi ya acara selanjutnya di Sore Ceria. Jadi tetap dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada berita,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: ke Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: 92,5 Pradua, Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pradua. Udah nemenin kamu, teman Pradua, dari tadi jam 3 sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat, tadi dengan narasumber, dengan bintang tamu yang udah kita ajakin ngobrol. Sekarang gak berasa udah mau jam 5 sore, teman Pradua. Waktunya juga teman-teman sore ceria angkatan ke-26 yang bakal hadir nemenin kamu sesaat lagi, iya kan? By the way, thank you udah dengerin, dan mohon maaf kalau salah-salah kata ya. Mudah-mudahan juga kamu tetap semangat dengan semua aktivitas yang hari ini dilakuin, dan kita bakal banyak kegiatan lagi full terus. Pokoknya semangat dengan semua aktivitas yang dilakuin sampai malam nanti, atau mungkin masih ada tugas-tugas yang harus kamu selesaiin, oke? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung, gue Ima Fani yang tugas hari ini mau pamit undur diri. Mohon maaf juga kalau misalnya belum bisa nemenin sampai nanti malam, karena gue tugasnya sampai jam 5 sore ini aja. Tapi besok kita ketemu lagi, oke? Raja Divide, Senek Persia Willingness Only with Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye.
1: Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, hai teman Pro 2, sore kalian hari ini akan ditemenin bareng gue DJ Marvel dan juga
1: DJ Kenny. Kita baru bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Itu mau Pro 2. Nggak smooth ya tadi cuttingnya ya Marvel.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh maaf ya, karena lagi shock aja gitu.
0: Oke. Tapi ya kita Marvel sama kayak ini bakal memberikan info-info menarik seputar sport dan juga
1: travel.
0: Wow. Dari travel nih ya, ada kota yang ideal untuk jadi tempat tinggal di usia produktif.
1: Wow.
0: Kayak kita sekarang gak sih?
1: Iya, kita kan
0: ngodok gitu gua. Terus yang kedua ada serasa jadi astronot, tempat di bumi yang mirip sama bulan.
1: Wow, emang ada ya kan?
0: Zero gravity juga?
1: Wah, gak tahu juga, makanya kita lihat nanti gak sih? Nah terus nih yang terakhir ada dari sport nih. Padel berkebaya sebagai warisan yang relevan di masa kini.
0: Unik,
1: bayangin
0: unik,
1: ya kan, padel pakai kebaya gitu.
0: Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria. Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Annyeonghaseyo, Yorobunimida.
1: Oke, kamsahamnida semuanya. Oke, kita pamit dari pendengar kalian semua.
0: Enggak bercanda-bercanda.
1: Enggak guys.
0: Tapi selamat hari Kebangkitan Nasional ya, teman Pradu. Jujur gue awalnya enggak ngeh kalau ini hari Kebangkitan Nasional. Kenapa?
1: Karena kita udah jujur ya.
0: Kita berdua sudah
1: agit ya, sudah tidak ada kegiatan sekolah lagi.
0: Betul, kita
1: bahkan
0: sudah
1: gua aja taunya itu adalah dari story WA-nya guru-guru gua.
0: Oh, kalau gua taunya dari story sekolah gua.
1: Oh,
0: story
1: iya
0: Instagram
1: sih,
0: sekolah
1: betul,
0: gua
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Gua iseng nih buka Instagram kan, tuk buka, oke. Okay.
1: Iya, ternyata hari
0: scroll,
1: ini.
0: Scroll terus kayak, "Hah, hari Kebangkitan Nasional?"
1: Ya.
0: Oh, tadi tanggal merah
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Baru tahu nih gua. Terus pas gua nyampe RR ini gua melihat kok ramai sekali RR ini kan. Terus gua tanya tuh.
1: Ya, apa nih?
0: Kayaknya hari Kebangkitan Nasional. Oh iyalah.
1: Betul.
0: Tapi gimana nih buat teman Pro 2 sendiri ya? How's your day Marvel?
1: Gua baik-baik aja. Nah, gimana kalau lu nih Ken?
0: Gua aman tentram. Aman banget. Tapi agak bosen dikit jujur.
1: Okay.
0: Karena kebanyakan libur.
1: Kebanyakan libur. Ya, okay. Kan? Nah, tapi Ken, walaupun kita sekarang nih libur, ternyata adik-adik kelas kita nih sebenarnya lagi pada ulangan tahu.
0: Oh. Ulangan?
1: Iya, enggak. Mungkin di sekolah aku ya, mungkin. Kalau di sekolah gua kemarin itu lagi ulangan sekarang.
0: Jujur asli. Gua enggak tahu.
1: sudah hilang sepertinya.
0: Gua itu hilang arah banget tau, Vel.
1: Ampun, hilang arah.
0: Ampun. Tapi ya buat teman Pro 2, yeah, how's your day? Bisa curhat ke Kenny sama Marvel ya.
1: Yes,
0: dan juga bisa
1: banget
0: request lagu, ya
1: wow,
0: kan, Vel? Gimana, Vel?
1: Bisa ke WhatsApp kita gitu ya di 0817992595 atau di
0: Instagram kita di @sorcerpro2. Kita tunggu sampai jam 7 malam nanti.

0: Punya pantun sobat Pro 2.
1: Wow.
0: Pergi ke pasar pas lagi gerimis.
1: Cakep.
0: Sampai rumah rubahan dikit.
1: Cakep.
0: Gak ada lagi drama kota habis. Soalnya internetan terus pakai smartphone unlimited.
1: Wow. Apa ini?
0: Ini beneran kebaca sama gue. Waduh.
1: Waduh, jangan-jangan salah skrip nih. Tapi ya udah deh, sekalian aja. Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng Smartfren Unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama.
0: Dan yang bikin makin seneng nih ya, cuman 26 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Yuk, langsung pakai Smartfren Unlimited sekarang juga.
1: Dapatkan kartu perdana dan pakai datanya di outlet terdekat, e-commerce favorit kamu, atau cek langsung di media sosial @smartfrenworld untuk info lengkapnya.
0: Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: say.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Oke, hai teman Pro 2. Wow.
1: Yes.
0: And apa maksudnya? Maksudnya kayak lu enggak suka sama gua nih.
1: Gak tau ya.
0: Kacau banget, Enggak boleh gitu, Ken.
1: Bercanda.
0: Aduh, Ken, kayak gua punya impian baru deh.
1: Apa?
0: Kayak gua pengen banget jadi astronot terus gua ke bulan.
1: Jujur
0: apa nih?
1: Lo. Gua dukung. Dukungnya untuk ke tempat-tempat yang ini aja mirip bulan, biar lo enggak usah jauh-jauh dari gua.
0: Ampun.
1: Karena di bumi ini juga ada tempat juga yang ada. Suasananya tuh mirip sama, bukan mirip sih, ya bukan suasananya sih, lebih ke terlihat seperti bulan gitu. Lo tau kan bulan tuh kayak ada kawah-kawahnya.
0: Iya, betul. Ya kan.
1: Iya, Marvel kamu kamu pinter banget.
0: Iya, makasih ya. Emang pinter banget sih gue ini.
1: Oke, mau enggak gue rekomendasiin
0: tempatnya? Mau banget.
1: Lo pasti tahu juga sih, Vel. Yang pertama ada di Spanyol nih, di Bardenas Reales.
0: Wow, jauh ya Spanyol.
1: Gak apa-apa dong, jauh-jauh, tapi kita dapet tempat yang mirip sama bulan.
0: Oh iya ya, gak apa-apa.
1: Lo bisa foto-foto terus lo ngaku, gue di bulan.
0: Gue lagi di bulan. Oh iya ya, betul.
1: Iya kan, terus kayak gue bisa bernafas di luar angkasa tanpa perlu suit astronot itu.
0: Lihat tanpa seragamnya.
1: Terus yang kedua ada apa sih? Ada di mana lagi nih, Val?
0: Nah, ternyata yang gue juga tahu nih ada dari Spotted Lake Osoyoos di Kanada.
1: Nah katanya nih ada satu danau yang misterius gitu.
0: Yes, karena katanya sana ada mineral warna-warni kan.
1: Warna-warni, yeah. Ada yang warna kuning, hijau, dan juga
0: biru.
1: Yes, biru my favorite color.
0: Wow, emang iya.
1: Izin. Okay. Terus yang ketiga nih ada dari El Valle de la Luna, Gurun Atacama, Chile.
0: So kalem.
1: Chill.
0: Okay. Nah katanya ya di sini itu termasuk gurun terkering di dunia kan. Malah hampir nggak ada hujan yang bisa mengguyur gurun ini.
1: Terus itu juga dijulukin sama lembah bulan gitu katanya.
0: Ya mungkin karena banyak ini kali ya permukaannya, terus juga banyak pasirnya.
1: Betul.
0: Kan.
1: Terus yang ada nih yang agak deketan dikit lah, yang agak deketan dikit.
0: Yes, wah tapi tiket pesawat juga mahal di sini masalahnya.
1: Betul. Di mana sih, Bel?
0: Nah, ada dari The Pinnacles.
1: Ya,
0: The Pinnacles di Australia Barat.
1: Enggak sejauh itu.
0: Ya enggak jauh sih, ya, tapi tetap aja.
1: Semoga kita bisa suatu hari ke sana. Amin. Terus ada di Estonia nih ya, namanya Rumu Quarry. Rumu gitu katanya, guys. Itu tuh ada tambang rumu, tambang ternyata.
0: Tempat tambang. Oke.
1: Penambangan marmer fase 5. Si kayak batu kapur gitu. Nah, jadi permukaannya tuh agak mirip-mirip nih kalau gua lihat juga nih ya. Tuh. Oh, ini di Navarres Spanyol nih. Ups. Next.
0: Nah, kan yang ini tuh menjadi salah satu hal yang kayaknya unik nih namanya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kayak ada nama-nama aliennya gitu.
1: Bukan alien.
0: Oh, bukan alien ya.
1: Lebih ke kalau tahu dunia isekai.
0: Iya, nah, you like that nih. Ada Goblin Valley. Valley,
1: State Park, Utah.
0: Di Utah, di Amerika Serikat. Oh wow.
1: Yes, dijulukin tuh lembah goblin.
0: Yes, betul.
1: Kalau lo berkesinambungan dengan asik berkesinambungan. Terus next ya, ada di Amerika lagi nih, ada Flygazer Nevada gitu. Terus ada juga di mana?
0: Ada di Islandia juga ternyata. Nah, katanya nih bisa dibilang Islandia ini adalah bulannya bumi gitu.
1: Bulannya, tapi emang cantik sih.
0: Ya kan?
1: Enggak, ini Yunani ding. Gue salah lihat terus ya tadi.
0: Tapi Islandia itu bukannya suatu negara yang emang
1: betul.
0: Bagus banget enggak sih?
1: Walaupun gue belum selesai ngomong, gue udah ngomong betul. Ya, kan? Setuju, tos lu.
0: Tos lu. Oke.
1: Gak ada suaranya, gue tos sendiri nih.
0: Oke, udah kedengeran kan tadi?
1: Kedengeran ya. Terus ada juga nih, ini tempat wishlist gue. Negaranya sih wishlist gue. Itu ada di Yunani, di Sarakiniko, Milos. Yunani. Ini negaranya tuh salah satu wishes gue, karena kayak gue suka ada musik yang terinspirasi dari legenda di Yunani gitu.
0: Wow, keren.
1: Terus yang terakhir, ini mah semua orang udah pada tahu nih.
0: Ini mah semua orang pengen gak sih kesana?
1: Iya, kayak liburan summer vacation. Summer vacay.
0: Nah, ternyata ada di Hawaii, Amerika Serikat.
1: Gue pengen menari hula-hula terus memakai kalung apa? Kalung yang apa flower.
0: Oh iya, iya, betul-betul.
1: Yang flower yang ada apa? Bunga. Kalung bunga.
0: Betul-betul. Nah, walaupun gitu ya, kayak
1: apa tuh?
0: Gak expect gak sih kalau misalkan Hawaii ini malah mirip kayak bulan.
1: Jujur gue gak expect Hawaii ada di sini. Cuman emang kayak paradise ya gitu gak sih?
0: Ya kan?
1: Kayaknya good life banget deh kalau kesini.
0: Setuju.

0: 안녕하세요. 여러분.
1: 여러분, 여러분.
0: 여러분, 아나 먹방 아니야. ngapain sih ini?
1: Nah, coba dulu kan. Dibaca dulu kan.
0: Oke, gue harus memakai kacamata. Okay, udah betul, nih. Betul, betul, kebaca.
1: Betul. Udah kebaca.
0: Solo Crew 2. Asik. Pernah gak sih ngerasa hidup tiba-tiba chaos cuman gara-gara satu hal kecil hilang? Tebak.
1: Ayo, apa ini?
0: Yeps, sinyal. Sinyal. Sekarang tuh sinyal tuh udah jadi kebutuhan utama banget. Mau update story, scrolling TikTok, streaming musik favorit, push rank game online, sampai video call sama orang tersayang. Semuanya tuh butuh koneksi yang stabil dan juga ngebut. Dan jujur aja ini ya, sinyal lemot itu vibesnya bikin esmosi. Salah, emosi. Lagi seru-serunya streaming, buffering. Loading. Lagi kirim pesan penting, malah pending. Atau bikin auto, bikin mood drop.
1: Nah, tapi Kenny, sekarang ini ada kabar baiknya.
0: Apa tuh?
1: Karena sekarang ada smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Nah, jadi emang nggak cuma kenceng di kota besar, tapi jaringan smartfriend juga makin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah Sumatera. Jadi internetnya tetap lancar buat nemenin aktivitas kalian setiap hari. Nih, mau kerja, aman. Mau gaming,
0: gas terus.
1: Mau streaming atau upload konten, nggak pakai drama putus-putus lagi.
0: No.
1: Nah, makanya Sobat Pro 2, saatnya rasain sendiri internetan yang stabil, cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja, di mana aja.
0: Smartfriend, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: Ikut airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari, lari, lari, tsunami, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Mempro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tenaga dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk naik transportasi umum hari ini.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 17

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Dengar selanjutnya bersama akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang juga kali ini dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro2, LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih menerkam Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Ning nang ning ke. Hey, sejauh ning angin. Gue kalau ngedengerin lagu Bandung Yura Yunita itu ya, itu benar-benar Indonesia banget vibe-nya.
1: Betul sih.
0: Kayak gue ingin berlari di padang rumput menggunakan
1: kebaya.
0: Betul banget.
1: Emang bisa kan lari-lari pakai kebaya? Kan kebaya tuh kayak sempit.
0: Jangan
1: gitu,
0: meremeh,
1: gak sih?
0: Jangan meremehkan perempuan ya.
1: Okay,
0: pakai heels aja lari, gue jabanin apalagi pakai kebaya.
1: Kacau, buktiin kan.
0: Iya, kayak cewek-cewek ini nih yang mereka apa tuh nih? Berkebaya sambil padel, Vel.
1: Berkebaya sambil padel? Apa apa enggak gerah, apa enggak kepanasan, apa enggak gimana-gimana
0: gitu. Kebaya
1: tuh
0: adem tau.
1: Adem.
0: Ada ada kebaya encim, adem itu.
1: Oke.
0: Pasti nggak tahu dia. Oh, dasar.
1: Tahu. Nggak mungkin dong.
0: Tapi kemarin itu Indonesia Kaya itu menghadirkan padel berkebaya di Bells Jakarta pada Februari kemarin nih, nomor 2. Bisa nggak sih jadi ide selanjutnya nggak sih?
1: Bisa sih, ya kan? Menurut gua bisa banget. Karena kan ternyata pakai kebaya pas lagi olahraga padel nih bukan tanpa alasan, tau kan?
0: Kenapa tuh?
1: Karena Indonesia Kaya ini pengen banget untuk ngelanjutin semangat yang mendukung pelestarian kebaya sebagai warisan budaya tak benda yang terus berkembang lewat gerakan kita nih yang berkebaya yang digulirkan sejak tahun-tahun yang lalu gitu.
0: Betul. Ya. Nah, kita tuh berkebaya tuh untuk mengajak masyarakat ya kan, khususnya yes, perempuan generasi muda nih. Kalau pakai kebaya itu gak cuman di hari-hari spesial doang. Menurut gue pribadi ya.
1: Ya betul.
0: Menurut gue pribadi, gue tuh orang yang suka memakai kebaya kapanpun, dimanapun, ataupun berkain.
1: Iya gitu. Betul.
0: Gak melihat caranya apa, gak melihat situasinya bagaimana. Gue kalau udah suka pakai, gue pakai.
1: Iya. Gitu. Gue juga setuju sih. Jujur sebenarnya gue tuh suka banget kayak pakai pakaian yang berkain gitu. Karena menurut gue tuh something more elegan juga gak sih?
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul. Nah, kayak kata Direktur Indonesia Kaya ini, Renita Sari Adrian, dia mengatakan kalau padel berkebaya itu menghadirkan cara baru dalam merayakan warisan bangsa yang terbatas tuh pada seremoni, tetapi hadir dalam keseharian. Kayak gue bilang kan, pakai kebaya tuh gak harus di jam-jam di waktu-waktu tertentu gitu guys.
1: Iya, dan juga ya, karena mungkin untuk pelestarian kebaya ini ternyata berdampak banget kepada ekosistem seperti seperti UMKM ya,
0: designer,
1: juga kayak perajin desainer, betul.
0: Karena jujur, kalau kebaya yang asli gitu, yang kebaya benar-benar di ini tuh yang pakai tangan, wajar sih mahal. Karena gue ngeliat prosesnya tuh lama
1: ya, betul,
0: banget.
1: Betul. Karena lama prosesnya banget. Juga bisa dilihat ya teman-teman. Ya yes, teman-teman produk juga pasti tahu di situ.
0: Dan kita kombinasiin sama padel yang notabene-nya tuh olahraga yang sedang famous, ya kan? Ya kan, Vel? Enggak didukung ya gue?
1: Dukung
0: gak
1: dong. Betul. Nah,
0: makan. Cukup tahu.
1: jangan ngambek dong. Enggak apa-apa.
0: Enggak bercanda. Tapi kan kita kombinasiin kebaya nih ya, budaya kita terus dikombinasiin sama yang lagi famous yaitu ya, padel, ya kan? Jadi ya, satu jadi apa? Prok.
1: Apa nih?
0: Mau jadi apa? Enggak bercanda apa, Vel? Lo mau ngomong apa?
1: Apa ini, ngomong apa? Enggak sih. Ya karena kan ketika padel itu digabungin sama kebaya, ya namanya kan udah sama-sama famous nih. Jadi semakin bisa mendunia, guys.
0: Yes,
1: gitu.
0: Dan itu bisa membuat kita merealisasikan gitu ya, kalau kebaya tuh enggak cuma dipakai dari waktu-waktu tertentu, tapi bisa aja di manapun dan kapanpun.

Kedua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: kok gak disupport gitu sih, Vel? Oke, okay, cukup tahu. Terima kasih ya.
1: Gak, kok ini gue support.
0: Terima kasih. Aja kayak ini. Terima kok kasih selalu. Selama ini udah satu tahun setengahan lebih ini. Terima kasih untuk semuanya, Marvel.
1: Gak, kok gue ini akan selalu dukung lu dimanapun dan ya dimanapun lu berada sih.
0: Berarti dimanapun doang, gak kapanpun.
1: Kapanpun juga, Ken. Aman aja, Ken.
0: Aman aja. Tapi tadi Shape of My Heart itu, Vel, dari Backstreet Boys itu yes. merupakan requestan lagu dari teman Pradewa. Berarti wow. ini waktunya apa?
1: Request time.
0: Tadi tuh requestan dari salah satu penonton live kita, yaitu aduh, nama username dia emoji doang nih. Emoji kaget. Oh. Gitu.
1: Lucu ya.
0: Katanya Rek Shape of My Heart, Kak. Oke, okay, wow. boleh. Dan ini special nih, next ada titip salam dari Nurul Fadilah. Katanya, titip salam Kak untuk adekku Anindira yang lagi ulang tahun. Dia lagi dengerin soalnya Kak. Oke. Okay.

0: Semoga tahun ini treats you well.
1: Yes,
0: amin.
1: Betul.
0: Amin.
1: Amin.
0: Yes, ada lagi enggak lo dari Lovel?
1: Ada dari gua nih. Ada dari @bblpsoda ya. Ini dari Instagram, katanya dia mau request lagunya Long Shot. Itu yang judulnya Never Let Go.
0: It's 2 AM. Terus ada lagi enggak?
1: Ada terakhir lagi kali nih, ya? Yang terakhir nih, yang last nih. Ada dari WhatsApp ya, di 082199 sekian. Nah, katanya Kak, dia lagi pengen nih untuk request lagu galau. Judulnya
0: galau apa tuh?
1: Segalau gitu.
0: Segalau jadi, itu tak.
1: Segalau itu. Jadi dia mau request lagu, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, lagi mikirin apa galau sih kamu?
0: Nih kalau teman Prodo mau request lagu galau lagi, masih bisa ya
1: yes,
0: kita?
1: Masih bisa.
0: Di WhatsApp kita di 081399 925 925, atau di mana?
1: Atau di Instagram kita @sorcerpro2,
0: atau di live kita juga boleh. Yes, nih kita lagi live di TikTok kita di sorcerpro2, dan ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: aku.
1: Jedak jeduk.
2: Waduh, Ken.
1: Asbun banget sih gua.
2: Kota asbun, mana asbun ya? Asbun banget. Yang bisa gua cari gitu ya.
1: Buat
2: yang mau jadi pacar gua gitu.
1: Lo mau jadiin kota sebagai pacar lo?
2: Enggak, maksud gua. Gua tuh pengen cari my GF di something kota, di suatu kota gitu kan.
1: Berarti lo butuh apa
2: nih, butuh
1: kota,
2: apa nih?
1: Kota yang bagus untuk lo tempatin, yang untuk lo kunjungin ataupun tempatin di umur produktif lo untuk mencari GF.
2: Betul banget ini.
1: Gue ini emang peramal.
2: Emang kayak ini apa besi terbaik gue sih. Makanya dia tuh bisa sampai ngeramal-ngeramal kayak gini.
1: Yes, chemistry-nya dapet banget nih.
2: Setuju.
1: Tapi kalau lo mau tahu nih kota-kota
2: ya,
1: yang
2: apa nih, ada
1: bagus
2: apa
1: untuk lo tempatin ataupun mau lo kunjungin gitu ya di usia-usia produktif.
2: Okay.
1: Itu ada pertama di Toronto, Kanada.
2: Wow, ini gue pengen banget sih kesini, jujur.
1: Iya kan, karena apa nih, kalau mau mencari keseimbangan gitu ya antara karir dan juga kualitas hidup yang baik, work-life balance.
2: Okay.
1: Itu cocok.
2: Betul. Nih, yang kedua juga nih.
1: Ini mah semua orang tahu karena gue juga tahu karena gue pengen.
2: Pengen banget kesana. Oke, ini ada dari Dublin, Irlandia. Betul gak sih?
1: Yes,
2: gua nih bilangnya
1: Irlandia, ya. Bener.
2: Jadi memang
1: Irlandia kan as you know, work-life balance.
2: Betul.
1: Terus kayak pemandangannya tuh cakep banget, Masya Allah.
2: Betul, apalagi di sana itu ya, rata-rata satu bulan itu diperkirakan biaya hidup sekitar 20,6 juta. Tapi katanya sih dengan penghasilan yang jauh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan harga sewanya, yaitu ya sekitar 20,6 juta tadi.
1: Gitu. Terus ada lagi di Vietnam, yaitu di kota Da Nang gitu.
2: Wow.
1: Katanya tinggal di sini tuh selain biaya hidupnya rendah, banyak juga populasi muda yang sama-sama berkembang dan belajar bareng. Tuh cocok buat lo mencari GF.
2: Oke.
1: Yang
2: okay,
1: mau mencari GF. Terus ada ini kayaknya kota sejuta umat.
2: Iya.
1: Apalagi buat kamu yang mau jajan-jajan trinkets atau baju-baju, pasti pada kesini.
2: Atau ini tempatnya apa? Main-main air.
1: Atau ini kuliner.
2: Yes, betul, banyak banget tau kuliner-kuliner. Kemarin kan mulai-mulai di Lampung ini banyak banget lagi kuliner yang ada di Bangkok, Thailand.
1: Yes.
2: Wow.
1: Masih diomongin sekali kalau ini tempatnya surga baju dan trinkets.
2: Yes,
1: trinkets itu pasti pada tahu langsung. Terus yang selanjutnya ini ada di ini mah
2: apa
1: wishlist gue juga. Ada di Bulgaria, yaitu tempatnya di Bansko gitu guys. Jadi dua faktor utamanya itu membuat kita mempertimbangkan untuk tinggal di Bansko itu, ada yang pertama, tempatnya itu strategis dan dekat dengan kota-kota populer. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan sebentar untuk mencari suasana gitu, itu dekat ya. Terus yang kedua, biaya hidupnya itu terjangkau guys.
2: Wow.
1: Terjangkau. Itu sih biaya hidup terjangkau itu sih. Terus ada apa lagi nih, Vel?
2: Nah, selanjutnya ada Montevideo dari Uruguay ya. Jadi di sana ya teman perdua, di sana itu memang banyak banget spot-spot yang populer gitu ya di kalangan ekspatriat, mulai dari Ciudad Vieja, Centro, area Pocitos dan Carazo. Dan di sana juga ya teman perdua bisa termasuk negara yang teraman di Amerika gitu.
1: Dan ada nih yang terakhir ya.
2: Ya, yang
1: ada
2: terakhir
1: di Portugal, yaitu di kota Lisbon. Ini juga masuk daftar mental gue.
2: Ya,
1: Gue membuat mental notes. Jadi notes yang ada di kepala gue doang. Kalau gue pengen ke Lisbon. Tapi lo bayangin nih, Val.
2: Ya, kenapa?
1: Lo malam-malam night ride gitu kan. Di kota-kota yang direkomendasiin sama kita berdua ini. Terus muter lagunya Long Shot Never Let Go.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Marvel dan juga DJ Kani menemani kalian semua. Dan saatnya kita berdua pamit dari pendengaran kalian semua.
1: Terakhir dari kita, Lazy Bashur, Spesial Linus, Oli, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di udara. Kani
0: Marvel
1: signing out. Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Tim peneliti dari FM IPA Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru bernama Thermus javanense sp. Nov yang mampu hidup di lingkungan bersuhu ekstrim mendekati titik dingin air. Bakteri tersebut ditemukan di kawasan geyser Sisolok dan dapat tumbuh pada suhu 45 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 60 sampai dengan 65 derajat Celcius.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun menjadi 268 triliun. Menteri Keuangan Purabaya Sudi Yudi Sadewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien.
1: Info Pro 2.
0: Film biopik Michael kembali mencetak pencapaian luar biasa di box office global. Film yang mengangkat kisah hidup sang King of Pop, Michael Jackson, kini resmi melampaui pendapatan $700 juta atau sekitar 12,4 triliun secara global dan menjadi salah satu film tersukses di tahun 2026. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro FM Jakarta.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti yang namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, kan? Betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bisa lagi otw, 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kayak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi.
0: Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke. Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Okay. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Okay.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak. Gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok. Gitu. Terus habis itu, akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu."
0: Ternyata
1: dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa, lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya lebih Melayu, terus dia lebih
0: tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya
1: ya, betul,
0: di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun di Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan,
1: iya,
0: ganti-ganti.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back. Masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guided sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Nih Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila, tapi bila ketemu dia ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya, walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth,
0: very famous ya.
2: Ya bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget.
2: Mungkin
0: banyak banget ya?
2: Iya, entar banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Iya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Okay, sebenarnya pada mulanya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya suka bercanda
0: jaya.
1: Dia juga
2: tapi saya suka orang yang begitu bercanda, jadi kita dirasa happy gitu
1: ya,
2: happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy,
0: enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni pada kali pertama. Jadi saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung
0: sih. Oh, di Bandung.
2: Iya.
0: Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga.
2: Iya.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, pokoknya

0: Yang sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
2: Sama juga simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
1: Sebenarnya jarang ya. Sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu. Kan? Bukan tali simple.
1: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Iya. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
2: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Oh, lebih formal. Formal ya. Oh. Mereka dikatakan ya, kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
2: dengan yes.
0: Singer ya?
2: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
2: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
2: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
2: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti
2: yeah.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
2: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
2: yang
0: nama besar, itu gimana rasanya?
2: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia yaitu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini tiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
1: iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
1: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
1: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
1: ya,
0: gitu
1: jadi
0: ya.
1: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke okay, nggak gitu, terus kok oke okay, ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
2: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
2: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
2: Main soundtrack, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini Queen-nya
2: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
1: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
2: Sebenarnya gampang kan?
1: Iya.
2: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
1: Iya betul.
2: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
1: enggak terlalu effort sih sebenarnya ya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
2: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Oh, sekalian ya. Ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
1: aku
0: juga.
1: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
1: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
1: Ke Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
2: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
2: okay aja.
0: On the spot di saat take recording sana, ya.
1: Yeah. Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
1: Jadi aku kirim aku demo kan?
2: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
1: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus teman-temannya kirim kan? Ya, ya, ya. Ini tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya okay, gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
1: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis. Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danisha sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
1: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
1: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
1: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
1: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
1: Iya, seneng banget kita ya.
2: Yeah.
1: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai ketemu lagi besok tapi besok nggak sama Angga besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: the time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 105 Perdu Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yang selamat malam tahun Perdu, malam hari ini kamu ditemenin bareng Rido Smedi
0: dan juga Nyi Felisa, teman Perdu. Dan kita berdua bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam ini, cuma di
1: Musician of this week.

0: Yang selama Pro 2 masih dengan Ridho Usmiadi dan juga ada Feli di malam hari ini. Tama Pro 2 yang nemenin kamu ya.
1: Yes, benar Pro 2. Dan pastinya nih di Musician of This Week kita bakal ngasih kamu informasi menarik seputar musik nih.
0: Ada apa aja sih, Fel?
1: Yang pertama Tama Pro 2 ada dari konser The Weeknd yang ludes loh, Dok, katanya.
0: Wow.
1: Padahal itu tiket termahalnya loh.
0: Keren. Terus juga Tama Pro 2 gitu, yang kedua ada dari informasi dari Agnes Moni ya, yang pastikan rilis musik baru tahun ini Tama Pro 2.
1: Dan juga teman Pro 2, yang terakhir ada dari K-pop Demon Hunters yang dikabarin tuh mulai tour global 2027 nanti. Cuma kan maksudnya itu kartun ya, gimana tuh turnya tuh gimana?
0: Penasaran sih jujur. Tapi ya Feli, semua informasi-informasi tersebut bakal kita kasihin ke teman Pro 2 malam hari ini ya, Feli ya, cuma di Musician of This Week sampai jam 10 malam nanti.
1: Bener. Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ridho.
0: Yes.
1: Akhirnya ketemu Ridho lagi nih. Di MOTW lagi sekarang.
0: Jujur, gue udah lama gak siaran di sini.
1: Kangen gak?
0: Jujur kangen.
1: Sama gue apa sama MOTW-nya?
0: Sama MOTW-nya.
1: Gitu ya, Do, emang gue gak ada artinya bagi lu ya, Do.
0: Enggak, gue kangen sama lu, tapi gue takut.
1: Takut
0: karena
1: apa?
0: Karena lu udah ada yang punya.
1: Enggak, Do. Lu denger dari mana sih?
0: Kan gue tahu sih dari teman-teman lo dijemput.
1: Coba dijemput, Udah.
0: Ya, ya kan bisa siapa aja sih yang ngejemput itu kan.
1: Bisa.
0: Bisa abang-abang gue. Itu kan namanya ojek online.
1: Ojek online.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Bisa abang lo.
1: Iya, bisa abang lo.
0: Bisa abang-abangan lo.
1: Ridho, udah balik lagi.
0: Oke, baik. Oke, siap. Aman aja, aman banget.
1: Yes,
0: lo apa kabar sih, Fel? Ya Allah, gue udah lama banget ya namain lo.
1: Alhamdulillah, baik. Luar biasa, Allah Akbar.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ridho ya baik-baik aja lah ya, Dok.
0: Gue jujur lagi Ridho tidak baik-baik saja.
1: Aduh, kenapa?
0: Banyak urusan.
1: Oh.
0: Namanya orang sibuk.
1: Ya teman Pro 2, gimana kabarnya malam hari ini?
0: Malam hari ini kita seru-seruan pastinya ya teman Pro 2 ya, bareng Feli dan juga
1: Ridho Usmiadi.
0: Betul, dan tentunya di studio kita tidak sendirian. Kalau biasanya kalau kita siaran malam itu ya Feli ya, kita sendirian, kita sepi gitu ya kan ya. Tapi malam hari ini spesial banget, rame studio.
1: Asik nih jadinya.
0: Asik nih jadinya ya.
1: Biasanya kesepian kayak duh ngantuk, ngapain lagi ya gitu. Tapi sekarang rame dong.
0: Betul. Dan kita ditemenin bareng teman-teman BA6 Tama Pro 2. Coba bersuara teman-temanku.
3: Hai.
0: Ayo lah ya. Kita tidak boleh, kita belum boleh spill orang-orangnya ya.
1: Ya, spill nanti dong spillnya. Masih malu-malu juga tuh suaranya.
0: Mereka lagi kita ospek dulu ya.
1: Aduh, jangan dikasih tahu dong, Dok.
0: Oke, baik, aman aja, aman banget ya, Fel ya.
1: Aman banget.
0: Dan tentunya ya, Fel ya, buat Tama Pro 2 semua yang pengen apa namanya, malam hari ini kita bakal bahas musisi siapa sih yang bakal kita bahas malam hari ini.
1: Kayak ya, jangan di-spill sekarang ya.
0: Maksudnya
1: sih
0: gitu ya, Fel ya, kalau Tama Pro 2 punya apa namanya,
1: punya rekomendasi.
0: Kayak,
1: gue punya nih, ada artis favorit gue, musisi favorit gue.
0: Bahas yang pengen
1: dong,
0: kita bahas
1: gitu
0: malam hari ini ya, kan ya, boleh banget langsung
1: boleh
0: aja
1: banget
0: kirim di WhatsApp kita ya, Fel ya.
1: Di 081-79-925-925.
0: Atau di Instagram kita di @pro2bdl dan di @broadcasteracademy.pro2.
1: Yes,
0: kita tungguin sampai jam 10.
1: Langsung request.

0: so pretty.
1: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
5: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Lestari Merdu by Afgan, teman-teman.
1: Wow, seru banget lagunya kali ya. Gue takut, salah apa namanya nge-playlist musik, nanti ada yang ngedatengin kita.
0: Aduh, soalnya tadi udah kayak ada ya.
1: Oke, Vali.
0: Tapi lo sering denger Afgan gak sih, Dok?
1: Sering, gue sering dengerin Afgan. Afgan Hussein.
0: Ardi, Ardi Hussein.
1: Oh itu Ardi Hussein ya. Sorry.
0: Itu kan Afgannya Pro 2.
1: Oh itu Afgannya Pro 2. Maaf. Tapi gue sering sih dengerin lagunya Afgan.
0: Itu termasuk musisi favorit lo? Yang laki-laki?
1: Termasuk.
0: Kalau Iqbal Farezi?
1: Kalau Iqbal Farezi itu bukan musisi, dia penyiar.
0: Ya gak salah sih, Dok.
1: Tapi ada yang lebih favorit gue lagi.
0: Apa tuh?
1: The Weeknd.
0: Sebutin satu lagu The Weeknd.
1: Itu. Oh, lo mau nantangin gua. Oke.
0: Okay. Apa, Dok? Oke, okay, sebutin, katanya fan, katanya favorit. Terus enggak tahu.
1: Oke.
0: Okay. Apa tuh? Apa, Dok? Apa gua lebih tahu, Dok?
1: Oke, okay, gua tahu lagunya The Weeknd.
0: Apa?
1: Cry for me.
0: Oh, lu nangis untuk gue.
1: Iya. Kan gue tuh artinya kan gue udah tahu banget kan lagunya ini.
0: Iyalah, orang lu fansnya banget. Nanti mau nonton konsernya nggak?
1: Iyalah, gue nonton, gue udah beli tiketnya, namanya juga orang ada, Vel.
0: Oh iya, beli yang berapa juta sih, Dok?
1: Gue beli yang 14 juta.
0: Oh, yang udah ludes itu?
1: Gue udah punya tiketnya duluan, Vel.
0: Wow, bisa nggak gue diikut dibawa di tas lo?
1: Lo mau joki gitu? Lo kayak mau joki gitu, Vel. Boleh. Tapi by the way, teman-teman berdua, kita punya informasi nih ya, Velia, terkait
0: The Weeknd.
1: The Weeknd
0: tiket konsernya ya, teman-teman berdua ya.
1: Cuma 1 jam doang ya, Vel.
0: Wow.
1: Gila, keren banget sih, parah.
0: Cuma 1 jam. Padahal itu yang termahal enggak sih?
1: Yang
0: lu beli kan
1: yang
0: soalnya.
1: Yang gua beli.
0: Iya kan? Kok dia ketawa?
1: Yang gua beli, benar.
0: Yang lu beli kan, Dok?
1: Benar, gua sampai begadang banget ini nunggu apa ngeluar tiket ini.
0: Wow. Kan yang pertama nih di tanggal 26 kan? Ya. Terus di tanggal 27 juga.
1: Betul. Gitu. Iya.
0: Dan ternyata teman berdua, Ultimate VIP Patch Case-nya itu yang jadi kategori termahal ya, dengan harga 14,73 juta.
1: Wow. Duit ya itu ya?
0: Duit loh, bukan daun ya.
1: Bukan daun ya.
0: Untuk konser hari pertama sama keduanya itu udah terpantau abis dipesan sama Rido Usmiadi.
1: Bukan gua doang, fans-fans yang lain
0: fans-fans
1: juga.
0: Fans-fans yang lain juga, teman berdua. Tapi katanya gak cuma yang termahal ya. Mm-hmm. Karena tiket Cat 6 yang dijualnya itu sekitar 1,1 juta itu untuk hari kedua konser juga terpantau udah ludes loh. Udah abis pokoknya.
1: Sumpah. Tadinya gue beliin lo yang ini.
0: Oh.
1: Gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa.
1: Yang penting nonton kan?
0: Yang penting nonton. Gue kira 950 ribu. Oh, iya.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Tapi tahun 2 kesempatan khusus nih ya bagi para pengguna layanan khusus ya. Perbankan akan berlangsung maraton hingga Kamis ya, tahun 2.
0: Berarti masih bisa dibeli dong.
1: Masih bisa. Okay. Masih aman aja, aman.
0: Masih banget. Aman ya, aman banget.
1: Sampai besok nih tapi ya, tahun 2. Besok sampai jam 12 siang ya.
0: Oh, harus dicatat tuh. Betul. Ntar ketinggalan tuh. Dan juga teman Prodo ya, tiket konser di weekend di Jakarta tahun ini tuh, itu tuh dibagi jadi beberapa kategori.
1: Apa aja sih, Vel?
0: Ada banyak lagi dong.
1: Ada banyak ya, kebanyakan kalau kita
0: ada
1: sebutin ya.
0: Ada tiket 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada
1: nanti
0: juga yang
1: teman
0: festival
1: Prodo
0: tuh.
1: Lihat aja gitu ya.
0: Lihat
1: kan,
0: aja ya, tapi nih yang termurah itu dijual mulai harga 950 ribu, dan yang termahal itu ada 12,7 juta.
1: Sebelum
0: pajak
1: tadi,
0: tapi.
1: Yang 14 tadi itu udah pajak?
0: Itu udah pajak.
1: Udah pajak.
0: Iya.
1: Itu yang gue beli ya.
0: Itu yang beli dong. Oke, teman berdua, apalagi yang fansnya di weekend ya, kayak duh gue belum beli nih, kayak cepetan gak sih, masalah yang termahal aja udah abis gitu.
1: Betul.
0: Ntar lu gak kebagian, ntar lu nontonnya dari mana, Dok? Dari YouTube?
1: Nggak, jangan dong, dari Telegram.
0: Jangan dong, lebih jangan ya, Dok. Langsung aja lah dibeli ya, teman berdua, karena gue juga abis ini kayak gue mau mantau lagi nih websitenya nih.
1: Ya, langsung aja ya, kita ngeluar ya. Besok ya, jam 12
0: ya. Soalnya katanya gue pengen dibeli Rido.
1: Iya, aman aja, aman banget.
0: Aman aja. Teman berdua yang mau dibeli Rido, aman aja.
1: Aman aja.
0: Tinggal WhatsApp aja.
1: Betul, di Perdua ya, WhatsAppnya di 081-799-25-925.
0: Iya, yes, langsung aja biar dibeliin Rido Smedi. I've seen the devil.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: dengan Ridus Biari
1: dan juga Nyevelisa teman berdua di Musician of this week malam ini ya.
0: Betul. Dan ini sudah jam 9 ya Velia, artinya kita sudah mau closing.
1: Belum. Ridho kayaknya enggak sabar ya, Do ya.
0: Maaf. Gua kira udah mau closing.
1: Masih sejam dong, Do. Sabar.
0: Lapar okay, ya. Mana aja
1: lapar banget. Lapar ya, lapar atau ngantuk, Do?
0: Dua-duanya. Oke nih, Vel.
1: Terus teman berdua udah jam 9. Biasanya tuh jam 9 di Machine of this week tuh ada yang kurang gak sih kalau kita gak ngomongin hal ini gitu?
0: Betul. Jujur iya.
1: Langsung aja gak ada?
0: Langsung aja. Satu.
1: Jadi teman-teman our big musician of this week.
0: Kok gak kompak gini, ketara banget. Udah lama gak siaran bareng.
1: Aduh. Belum dapet kayak
0: belum dapet kita,
1: kayak
0: kita. Oke.
1: Jangan dikasih tahu gitu dong.
0: Jangan dikasih tau dong. Itu rahasia dapur ya, mama. Beda ya.
1: Internal banget ya.
0: Iya, maaf. Oke. Okay. Satu, ya, dua, tiga. Our big musician of this week is Roni Parulian. Oh, ada sound effect-nya.
1: Ada sound effect, ada yang bantuin.
0: Oke, okay, nomor 2 jadi musisi yang kita akan kita bahas malam hari ini adalah
1: Roni Parulian, teman pro 2.
0: Jadi nih, buat teman pro 2 semua gitu ya kan yang mau tahu gitu ya.
1: Yang mau tahu tentang Roni atau kayak duh gue pengen deh dengerin lagu Roni yang ini gitu. Itu bisa langsung aja request ke kita nanti karena kita bakal full dengerin lagu Roni gak sih sejam ke depan ya, Do ya.
0: Bener banget ya, Vel ya. Tapi ngomongin soal Roni ya, Roni ini adalah salah satu penyanyi asal Indonesia ya, Vel ya, yang mulai dikenal luas setelah ikut ajang Indonesian Idol.
1: Oh, tau gak selain ikut ajang Indonesian Idol, kenapa dia terkenal?
0: Kenapa?
1: Karena dia suka iklan.
0: Oh, di Spotify. Jujur iya.
1: Si Roni lagi nih.
0: Hidup, bener lagi.
1: Aduh. Ya, teman berdua nih, apalagi yang emang ngikutin Indonesia Idol ya. Betul. Pasti kenal banget gak sih sama Roni Parulian
0: nih. Dan Roni ini angkatannya Salma ya.
1: Iya ya.
0: Salma Salsabil ya.
1: Bener.
0: Betul.
1: Dan juga emang menurut gue ya, kayak suaranya itu kan serak ya. Serak-serak
0: bener, gimana ya. Kayak mirip-mirip suara gue, Vel. Oh? Ada serak-serak basahnya dikit.
1: Sangat suara lelaki ya.
0: Terus juga nih ya.
1: Gue suka banget kalau dia udah bawain lagu galau atau balat gitu.
0: Oh, karena feel-nya
1: iya,
0: dapet
1: itu
0: banget ya.
1: Dapet banget.
0: Sedapet itu ya.
1: Sampai gue tadi yang gak mau menghayati, jadi ikut menghayati gue.
0: Udah ikut terbawa ya.
1: Ikut terbawa tuh.
0: Dan juga Roni ini tahun 2, dia ini berasal dari Sumatera Utara gitu ya kan ya. Tapi sebelum terkenal secara seterkenal sekarang gitu ya, Velia, dia ini sudah aktif gitu bermain musik dan sering tampil di berbagai acara.
1: Wow, dan juga teman berdua ya, setelah Indonesia Idol ya, Roni ini tuh mulai ngerilis lagu sendiri dan juga aktif di industri musik Indonesia nih.
0: Wow.
1: Ini pasti teman berdua kayak lagunya apa aja sih? Yang mungkin ya, mungkin ada yang belum kenal Roni tuh lagunya apa aja sih?
0: Apa aja sih? Pengen ya, abis, tahu ya.
1: Abis ini nih langsung kita pun.
0: Sabar ya ibu ya.
1: Abis itu langsung kita puterin teman berdua ya. Jadi yang kayak pokoknya kalau dengerin Musician of this week malam ini siap-siap kenalan sama Roni Parulian.
0: Betul.
1: Ya gak sih, Dok? Kayak lagunya yang apa nih, Dok?
0: Contohnya dengan lagu yang satu ini ya, Velia, Angin Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, dibol.

0: Yes, nomor 2 masih ada Rido Smedi dan juga Yayu Felisa ya. Dan spesial malam ini nomor 2 ya. Ini spesial banget.
1: Spesial banget
0: nomor 2. Di minggu ini, cuman minggu ini doang kita kedatangan langsung artisnya nih nomor 2.
1: Langsung ada kita di sebut.
0: Ini dia Rona Parulian.
2: Sebentar. Terlalu exaggerating.
1: Okay.
2: Kalian tahu kan Roni Parulian fansnya kan banyak ya. Itu tadi pasti udah excited banget gitu. Terus tiba-tiba jadi ya gitu.
0: Rona Parulian. Ya,
2: kita nanti Instagram kita di report guys. Kayak gitu. Jangan exaggerating banget.
0: Oke. Okay. Iya. Tapi kita kayak bersyukur.
2: Gua ini gue bukan Roni Parulian. Apa Rona tuh? Parulian. Gue tuh
0: sumpah.
2: Bukan belum. Belum. Gue lebih ke Nabila Taki.
1: Makin jauh ya. Jam,
2: beri jawab dong. Enggak, gue ini gue ketua We Are One. Jangan juga deh. Nanya. Gue pemerhati Roni Parulian.
0: Oh baik.
2: Gue simpatisan We Are One.
0: Oh, We Are One apa?
2: Apa tuh?
0: Nama fansnya
1: Roni. Nama fansnya
0: Roni.
2: Ini tinggal kopas aja deh. Satu di sebelah deh.
1: Tahu kok.
2: We Are One banget. Gue udah sampai tato di punggung gue nih.
1: Apa We Are One?
0: Kok cuma di punggung?
2: Enggak, doa ibu.
0: Gimana?
2: Enggak lah.
0: Kok cuma di punggung sih? Gue di perut.
2: Ada kupu-kupunya. jangan crazy.
0: Jangan crazy.
2: Ini musician of this week dong.
0: Lo gimana perjalanan lo dari Jakarta ke sini? Yeah. Lancar?
1: Lancar. Macet enggak?
2: Ya tadi sih, kok jadi Ahok? Kok jadi Bapak Basuki Cahayapurnama? Salah deh kayaknya gue.
0: Lucu banget sih Roni.
2: Susah impersonate ya sumpah Roni
0: bisa,
2: itu.
0: Bisa yuk.
1: Bisa
2: Roni. Susah.
0: Oke. Sama siapa sini tadi Roni?
2: Hai, apa sih? Gimana sih?
1: Iklannya gimana sih?
0: Hai, gue Roni.
2: Hai, aku Roni Parurian. Okay. Gak apa-apa Ron.
0: Minumnya di sana.
2: Sapa aja terus gue Ron. Lu, Jerome Pauline sama Ari Muhammad, sapa aja terus gue. Gak apa-apa, akrab kita akrab.
0: Iya, namanya juga saudara.
2: Saudara.
0: Rona nginep di samping ya?
2: Samping gak sampingnya kan? Lagi, lebih jauh lagi.
0: Iya.
2: Deket SPBU gue.
0: Oke.
2: Bukan yang ya kan gak boleh ngomong Batika.
0: Betul. Jadi kan bukannya di yang dekat flyover.
2: Hah?
0: Yang dekat flyover.
2: Bukan.
0: Azana.
2: Disebut terus. Yuk semuanya aja yuk. Roni lagi guys. Oh, ini iya, Roni itu iya. Kan memang menurut gue jadi salah satu rising star yang cukup punya angka yang besar gitu loh.
0: Betul.
2: Di streaming.
1: Betul.
2: Ya, secara fans juga. Betul. Lagu-lagunya juga bagus-bagus menurut gue.
0: Iya. Lagu-lagunya tuh kayak banyak yang viral banget ya.
1: Iya, nemenin galau banget.
2: Feli bahkan tahu tracklist dari satu sampai abis di bener. Album mbak di
0: kasih
2: album perdananya
0: paham,
2: album debutnya Roni Parulian dia
0: bener.
2: Tahu
0: ini fans garis tipisnya Roni. Salah ya maaf.
2: Itu bagus loh itu orang biasanya garis keras ya garis tipis ya.
0: Garis tipis
1: dua orang ini emang benar-benar ya
2: albumnya
1: kayak di 2025 kemarin ya.
2: Mm-mm.
1: Itu ada album rahasia pertama
2: benar.
1: Dan menurut gue title tracknya nih yang paling gue suka itu ada Butuh Waktu.
2: Oh
0: wow, keren sih.
2: Oh lu milih itu sumpah.
1: Iya.
2: Serius lu ya. Kenapa liriknya relate?
1: Iya, butuh waktu banget ya.
2: Oh, nanti ya, abis off air lu baca. Kejebak dia guys.
1: Wow.
2: Kejebak dia.
0: Sabar ya, Feli ya, sabar. Iya.
2: Kenapa backsoundnya belum tambahin?
1: Sabar banget kok.
0: Panik dikit.
2: Tapi memang banyak, terus juga apa tuh, adakah kau rasakan yang sama, apa sih lagu, seperti aku yang terkira.
0: Oh lagu itu, ini, lagunya Roni. Oh,
1: iya emang lebih Roni.
2: Garuda Pusaka.
0: Bukan. Dong, kebangsaan itu.
1: Iya, beneran crazy ya.
2: Jadinya crazy ya. Tapi album perdananya menurut gue udah banyak single hitsnya gitu.
0: Iya, iya.
1: Favorit lo dong.
2: Favorit gue itu ini.
1: Apa?
2: Ya, kan ku belai egomu.
1: Judulnya dong, judulnya.
2: Takkan terganti.
0: Oh.
2: bukan.
1: Percaya.
2: Kenapa jadi Mars?
0: Gue percaya.
2: Lu percaya?
0: Karena ini Roninya langsung kan yang ngomong.
1: Iya. Oh iya. Kan Rona ini. Ini Rona. Mirip lah. Mirip lah.
2: Ini tak ada ujungnya itu enak. Enak. Tak ada ujungnya kan.
0: Kalau ada ujung
2: kau jadi bagi.
0: Kalau ada
2: kayaknya bukan itu deh.
0: Kayaknya kita harus kayaknya kita harus cari tahu lagi dulu ya.
2: Iya, iya.
1: Duh, kita kurang,
2: tapi gua tuh tahu. Gua tuh tahu, cuman ada kondisi pikiran gua, otak gua di mana itu memang susah banget untuk ngingat.
0: Oh gitu. Yeah,
2: okay. Namanya bodoh.
1: Ikan dori.
2: Namanya psikologis bodoh. Gua lupa sumpah, tapi enak-enak lagu-lagunya.
0: Iya. Enak-enak. Jujur emang enak.
1: Jujur emang enak. Apakah pas Indonesia Idol Roni favorit lo?
2: Gua yes. Sayangnya tidak terlalu ngikutin yang pas Indonesian Idolnya dia. Tapi ternyata lulusan-lulusannya di zaman Roni itu enak-enak semua.
0: Iya,
2: zaman
0: iya,
2: Paul, Nabila Taqiyya.
0: Top 4-nya ya.
2: Top 4-nya enak.
0: Ya, enak
2: Nabila,
0: ya.
2: Nabila Taqiyya, Salma Salsabil.
0: Kalau yang tahun ini?
2: Bagus.
0: Kok gitu?
2: Bagus, bagus.
0: Iya, emang bagus.
2: Iya, bagus.
0: Iya.
2: Bagus, bagus.
0: Bagus kan?
2: Lu jangan jujur mesin gue. Banyak tahu itu yang ngevote. Nanti gue yang diserang dong.
0: Oke, oke. Okay. Emang bagus-bagus.
2: Iya.
0: Ini kan ajang gede ya kan. Gak mungkin kan.
1: Gitu. Gak mungkin. Ya Rido aja gak lolos tuh. Karena ajangnya gede.
2: Dari awal.
1: Takut.
2: Dari awal.
0: Padahal suara gue yang mirip Roni aja gak lulus.
2: Coba,
0: ya.
2: Coba, iya, coba. Ya. Aduh, ayo dong, coba dong. Coba dong, Kak. Gimana sih suaranya, Kak? Aduh, ya Allah.
1: Ayo orang sakit.
2: Kayaknya demam. Lagunya demam.
0: Jangankan gua ya, sorry ini. Lambung Sudradat aja gak lulus.
2: Iya,
0: iya, kan?
2: Iya benar.
0: Dia udah audisi di Palembang, di Jakarta.
1: Semoga lambung gak denger ya lambungnya.
2: Kacau. Mm-mm. Tapi memang seketat itu. Jadi kan
0: iya.
2: Ya,
1: gak asal milihnya.
2: Gak asal. Mm-hmm. Gak heran kalau misalnya lulusan-lulusannya itu
0: berkualitas banget ya.
1: Kayak si Roni ini kan.
0: Iya, udah best ya.
2: Best deh.
1: Best deh.
0: Kayaknya gitu. Udah sampai sini aja ya.
1: Kita dengerin langsung Roni aja lah ya.
0: Sampai di sini ya Roni.
1: Iya, sampai di sini deh.
0: Iya enggak Roni?
2: Iya, Ron. Ya. Ya Ron. Ya guys.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman

0: 92,5/2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman berdua udah 2 jam Velia Marido malam ini nemenin kamu ya di Musician of This Week nih.
0: Waktunya kita pamit, let's see for share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: And now, bye teman Pro 2.

0: Semua tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola kamu.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Gibril Gas nemenin kamu di malam hari ini di Jaga Malam, cerita penutup hari sampai dengan jam 11. So, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Ya, meskipun kamu pada akhirnya gak jadi orang yang jauh beda dari terakhir kali ketemu sama seseorang gitu ya. Pada akhirnya yang bikin semuanya tidak bekerja lagi adalah tentang perasaannya mungkin ya teman Pro 2. Ya kalau misalnya ternyata yang berubah adalah perasaannya, mau gimana lagi, ya gak sih? Mau sebaik-baik apapun kamu berubah atau sekuat-kuat apapun kamu untuk mempertahankan perangai kamu teman Pro 2, kalau misalnya ternyata pada akhirnya it doesn't work out, ya udah gitu kan, berarti harus menerima kenyataan gitu. Dan mungkin hal yang bikin sulit gitu ya ketika moving on adalah mengenang. Karena entah kenapa otak kita dirancang sebegitu canggihnya gitu ya untuk mengenang sesuatu hal yang udah bahkan lampau gitu ya di belakang kita gitu teman Pro 2. Memori-memori akan selalu ada gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada triggernya gitu. Kayak terbesit aja di kepala. Kalau misalnya lu mungkin mengitari jalan yang sering lu sering lu lewati gitu ya bersama seseorang. Atau ya sesimpel sebenarnya pada akhirnya gak semua hal itu bisa dilupakan, tapi gak semua hal itu juga harus dihidupkan kembali gitu ya. Asik. Di malam hari ini juga malam cerita penutup hari, ada Gearbulkas untuk nemenin kamu sampai dengan jam 11 di Pro 2 area depan Lampung pastinya. Dan gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, ke kamu semua nih teman Pro 2 ya, kalau semua memori yang tadi gue bilang gitu ya, entah itu memori tentang percintaan lo atau memori tentang kuliahan lo, SMA lo, sahabat, segala macem lah pokoknya gitu ya, memori-memori itu harus dihapuskan kecuali satu. Jadi kayak gue terinspirasi dari HP gue nih ya, yang ngelak banget dan harus menghapus gitu ya foto-foto dan video-video yang mungkin memberatkan gitu ya, memberatkan jalannya handphone gue. Dan gue jadi wondering gitu ya, ini kayaknya mungkin works out juga deh ke otak kita gitu ya, dimana mungkin ada limitasi tertentu untuk kita menyimpan memori, ya gak sih? Pada akhirnya itu akan jadi buram, jadi hilang gitu ya, losing its detail gitu. Dan bahkan mungkin bakal override gitu, jadi kayak tergantikan sama yang baru. Makanya gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, kalau semua memori kamu harus dihapus, memori mana yang ingin kamu pertahankan? Langsung aja WhatsApp 0817995925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Untuk kamu semua, bisa cerita dan nanti Lukas bakal bacain dan dengerin. So keep on tuning.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

cinta baru, rutinitas baru. Dan sebenarnya bukan cuma cinta aja ya. Semua hal yang pada akhirnya harus lo jalanin, hal-hal yang mungkin baru lo rasakan gitu teman pro 2, baru lo alami, pasti punya rutinitas yang akhirnya berubah gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang yang bikin nyebelinnya gitu ya adalah transisinya gitu ya. Karena mungkin lo belum siap. Kayak siapa sih yang siap gitu ya untuk kehilangan rutinitasnya, atau mungkin harus menyesuaikan lagi gitu dengan rutinitas baru. Kayaknya gak semua orang gitu ya suka. Tapi di malam hari ini gue pengen nanya ke teman pro 2 semua terkait dengan rutinitas gitu ya. Itu kan juga sebenarnya jadi kayak, let's say kayak muscle memory gitu ya. Dan again, yang gue bilang di awal gitu ya, kadang-kadang memori itu justru yang ngebuat kita agak sedikit tertahan gitu ya. Dan mungkin lo ada nih di fase ini teman pro 2. Lo ada di fase dimana mungkin memori lo sedikit mengekang gitu ya. Dan akhirnya coba kita bayangin kalau otak kita ini kayak handphone gitu ya, yang harus ada hal yang dihapus gitu ya untuk supaya dia bisa berjalan lebih cepat gitu ya. Dan kalau misalnya memori yang ada, entah itu foto atau video atau ya semua hal lah gitu ya, yang harus dihapus, tapi ada satu hal yang pengen lu pertahankan, kira-kira apa teman pro 2? Kalau semua memori kamu dihapus, memori mana yang ingin kamu pertahankan? Boleh diceritain malam hari ini, curhat juga gak masalah, WhatsApp 0817992525, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, datang dari 0896-3218, sekian. Memori yang pengen gue pertahanin tuh pas pertama kali nyokap bilang makasih ya udah kuat. Itu mean something, bigger than something sebenarnya gitu ya. Karena datang dari orang yang spesial dan di momen yang tepat gitu ya. Dan gue rasa sih kalau itu dihapus tuh ya ampun. Meskipun sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya semua memori terhapus dan gak ada yang dipertahankan, lu ya start from zero gitu. Jadi kayak gak ada hal yang akan lu sayangkan gitu ya, karena terhapus juga ini gue gitu. Ya gak sih sebenarnya ya? Jadi untuk apa gue pertanyakan ini? Gak, tapi mungkin aja gue tuh selalu apa ya, percaya kalau misalnya pikiran kita itu attach gitu ya sama energi dan waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang triggering, ada sesuatu hal yang mengingatkan lu kembali gitu ya, dia pasti akan nge-recall lagi gitu. Dan itu adalah baik, tapi juga buruk kadang-kadang. Kalau di-recall terus lama-lama gimana moving on-nya gitu. Ada lagi, gue pengen nyimpan memori waktu sahabat gue ngajak gue makan mie jam 2 pagi. Cuman karena dia ngerasa gue lagi gak baik-baik aja. Ih, itu dia ya. Ini biasanya teman seperantauan ya. Menghibur lewat makanan-makanan yang sederhana dan ramah di kantung ya. Tapi justru kadang-kadang itu bukan sekedar harga gitu ya. Gue rasa semua hal itu gak boleh ditakar pakai harga, tapi nilai gitu ya. Kayak nilai di dalamnya. Mungkin aja ada beberapa hal yang sebenarnya receh terkait dengan gimana cara ngelakuinnya ataupun ya harganya. As it is gitu ya, receh mungkin ya. Tapi nilainya kadang-kadang yang bikin itu tuh lebih mahal gitu dari semua barang atau semua hal gitu ya di dunia ini gitu. Nilainya, momennya, orangnya gitu ya. Dan itu juga pasti bakalan susah gitu ya ketika harus dihapus mungkin, atau harus memudar gitu di memori kita teman pro 2. Kalau misalnya teman pro 2 lainnya mau ikutan gabung untuk cerita, kalau misalnya semua memori kamu harus dihapus, memori mana yang pengen kamu pertahanin? WhatsApp kita 0817992525, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Tunggu, ntar

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan di Blukas di Jaga Malam, cerita penutup hari malam ini teman Pro 2 ya. Masih nemenin kamu dan juga bacain dan juga dengerin cerita-cerita kamu. Kali ini ngomongin tentang kalau misalnya di malam hari ini semua memori kamu harus dihapus, kira-kira memori mana yang ingin kamu pertahankan teman Pro 2? Memori tentang apa, kapan, dan kenapa, itu boleh diceritain, boleh dijelasin. WhatsApp aja 0817992525. Atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Ada yang udah masuk nih dari WhatsApp kita. Dari 0821-8326 sekian. Dibilang kalau bisa milih satu memori buat dipertahanin, gue pilih momen pas gue akhirnya berani ninggalin hubungan toksik yang udah jalan hampir 5 tahun. Buset, pemilihan umum tuh 5 tahun ya. Lama banget. Tapi gue senang dan turut bangga ya akhirnya lu bisa gitu ya. Karena hal yang susah gitu ya untuk keluar gitu dari hubungan toksik. Entah kenapa. Padahal mungkin lu juga udah tahu pertandanya gitu ya. Tanda-tandanya, dan lu ngerasa juga memang udah gak sehat gitu ya. Tapi pada akhirnya lu akan terus balik. Dan ya mungkin aja ada hal-hal yang akhirnya harus disadarin sama temen ya. Meskipun harus beribu-ribu kali juga temen lu untuk ngingetin ya. Dan gue juga berharap gitu ya untuk teman-teman yang memiliki teman yang ada di hubungan toksik gitu ya, supaya selalu sabar gitu ya ngedengerin ceritanya. Ya kan, gak usah ngasih wejangan deh, lama-lama capek tau. Yang penting sehat, di rumah ada makan, ya kan. Terus juga ada lagi, masih dari WhatsApp, memori yang gue mau tetap inget malam waktu gue dan teman-teman gue nongkrong terakhir sebelum akhirnya semua sibuk sama hidup masing-masing. Dulu hampir tiap hari ketawa bareng, sekarang buat nyocokin jadwal aja udah susah banget. Gue rasa kadang justru lebih patah hati ketika kita harus berpisah sama teman-teman atau sahabat gitu ya, teman tongkrongan dibanding sama pasangan gitu. Karena di tongkrongan itulah gitu ya, kadang-kadang karakter lu terbentuk, kebiasaan lu, rutinita,

0: Terus juga cara bercanda dan segala macem. Dan ketika lu hilang gitu dari frekuensi itu, lu kayak jadi apa ya, jadi orang yang asing gitu ya di tongkrongan manapun atau di circle manapun. Dan kayaknya susah gitu untuk harus mulai lagi dari awal, harus jadi orang yang baru lagi gara-gara lingkungannya baru lagi gitu ya. Tapi mungkin itu yang harus dilakukan juga gitu ya. Lama-lama kan pada akhirnya yang harus bikin kita bertumbuh adalah gimana cara kita ngelepas hal-hal yang mengekang gitu ya. Siapa tahu aja teman-teman lu dan segala rutinitasnya mungkin aja bisa mengekang pertumbuhan, mungkin asik. Dan juga ya sesimpel kayak kayaknya jalannya udah beda juga gitu ya. Kayak mungkin teman-temannya Rido ngerasa Rido kayak udah jauh deh gitu ya. Karena memang Rido sekarang pengen menapaki karir jadi artis ya.
1: Kebetulan iya.
0: Iya, artis ini kan flyer. Flyer obat. Untung gak on air. Yaudah, untuk teman Pro 2 yang lainnya, kalau mau ikutan gabung di malam hari ini, gue punya satu pertanyaan. Kalau semua memori kamu harus dihapus, memori mana yang ingin kamu pertahankan? WhatsApp kita 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

95 Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Gibul Kas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di malam hari ini. Terima kasih udah ikutan gabung cerita dan juga udah ikutan dengerin di malam hari ini teman Pro 2 ya. Waktunya kamu untuk istirahat atau ngelanjutin aktivitas kamu di malam hari ini. Target Gibul Kas, Lazify Share and Express Your Willingness oleh Pro 2 RD Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Lampung. Teman bola kamu, sekali di darat tetap di udara. Bye-bye. 92.5

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih.

0: gak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: us.
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Wow.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
1: Pro2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRDMN Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gabe Lukas, pamit dari pendengaran dan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro2, Filira menyampaikan rangkaian program acara yang akan menemani teman Pro2 sepanjang hari ini. Dan acara-acara tersebut akan setia menemani teman Pro2 dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro2 akan ditemani di program Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro2 dengarkan di program Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya, program Jaga Malam akan menemani teman Pro2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro2. Sekarang waktunya Pro2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dan aku.
1: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: 있어요.
1: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
2: Tapi, Mpo.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
2: Bukan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjal belum?
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Okay, well, I hope you like my next tape.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: UIN Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!